Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Produa FM.
1: Teman

Masih di Sepada Teman Pro 2 dan masih di 107 FM Pro 2 Tarakan, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, tahu gak sih kalau dunia sepak bola internasional sekarang itu lagi diguncang sama satu rumor yang benar-benar amazing banget dan gak disangka-sangka sih Teman Pro 2. Dimana pelatih legendaris yang penuh kontroversi, Jose Mourinho, ini dikabarkan akan kembali menangani klub raksasa Spanyol Real Madrid untuk musim 2026-2027 nanti nih Teman Pro 2. Wah, ini sih plot twist banget ya, yang paling terbesar tahun ini sih. Dan buat kamu yang ngikutin sepak bola dari dulu, pasti tahu dong ya kalau pelatih asal Portugal yang dijuluki The Special One ini pernah menukangi El Real pada periode 2010 sampai 2013 silam. Dan selama masa baktinya dulu, Mourinho juga terhitung sukses besar ya Teman Pro 2, karena berhasil membawa Real Madrid mematahkan dominasi Barcelona dengan merengkuh trofi La Liga Spanyol dan juga Copa del Rey. Nah, kebayang gak sih Teman Pro 2 kalau taktik masterclass dan drama-drama seru khas Mourinho itu bakalan balik lagi ke Santiago Bernabeu? Wah, ini pasti banyak banget dari fans Madrid yang pro dan kontra nih ya di medsos nanti ya. Ada yang kangen gak sih sama mentalitas juaranya? Tapi ada juga nih pasti yang deg-degan sama drama konferensi persnya yang selalu bikin gaduh, iya gak sih? Kalau kamu, dan menurut kamu nih gimana Teman Pro 2? Apakah Mourinho ini merupakan sosok yang tepat buat Madrid musim depan? Nah, kalau sambil nunggu berita resminya kita ini rilis, yuk aku ajak kamu untuk dengerin Rose dengan Gone.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, Gibol Man vs Machine, dan masih

0: Masih di Spada Tuan Pro 2. Tuan Pro 2 tahu enggak sih kalau FC Bayern Munchen itu saat ini sudah merayakan gelar Bundesliga bersama dengan para penggemar di Marienplatz usai kemenangannya 5-1 atas Köln. Di hari Sabtu kemarin yang tanggal 16 Mei 2026. Bahkan Presiden Herbert Heiner bangga melihat banyak penggemar yang datang Tuan Pro 2. Karena tim wanita meraih gelar ganda dan tim pria memenangkan liga dengan impresif yang berada di final Piala Dunia semifinal Liga Champions. Dan yang menggemparkan lagi ya Tuan Pro 2 ya, CEO Jan Christian Dresen juga mengatakan kehormatan bisa berada di sini karena setiap tahun dengan suasana yang penuh sesak dan juga semua orang bahagia. Juga tidak kalah serunya juga di mana tim ini menggemparkan jutaan penggemar dengan sepak bola yang fantastis. Tim dan Vincent Company pantas mendapatkan pujian nih setinggi-tingginya nih teman Pro 2. Oke teman Pro 2, masih untuk nemenin pagi kamu. Ini kamu aku ajak dengerin NPD dengan Sempurnanya Aku.
1: Sumpah kita gendong banget gak sih? Pakai ditanya.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

terperosok ke dalam jurang. Tak tahu mana yang dibutuhkan ataupun sekedar diinginkan. Dan kini aku akan berjuang.

Masih di Sepadan Teman Pro 2 dan masih bareng sama aku Desi yang nemenin kamu di pagi hari ini. Teman Pro 2, kalau misalkan sekarang-sekarang ini kamu lagi ngerasa agak was-was ya soal punya tabungan yang di bank nih di tengah situasi dunia yang lagi naik turun di perbankan kita. Nah, ini teman Pro 2, ada informasi di tengah kabar ekonomi global yang sering bikin dahi kita berkerut ya. Ini ada dari sektor perbankan nasional kita, ini dinilai punya fondasi yang super kuat nih teman Pro 2, terutama buat bank-bank yang masuk dalam kelompok himpunan bank milik negara atau Himbara. Dan menurut konsulat dan perencanaan keuangan KLV Diana, bank-bank BUMN ini kita dinilai sukses banget menjaga pertumbuhan kredit dan juga keuntungannya mereka. Rahasianya apa? Karena mereka punya struktur bisnis yang kokoh, dukungan penuh dari negara, dan juga yang paling penting adalah tingkat kepercayaan dari kamu-kamu semua sebagai masyarakat yang tetap terjaga. Dan ini gak cuma omong kosong aja ya teman Pro 2, karena dari data OJK juga mencatat kalau kredit perbankan kita per Maret 2026 tumbuh positif sebesar 9,49% secara tahunan atau tembus di angka 8.659 triliun lebih nih teman Pro 2. Dan angka ini bahkan naik dibandingkan bulan Februari sebelumnya. Artinya apa? Artinya kalau roda ekonomi kita ini masih berputar dengan sangat baik dan masyarakat masih aktif banget buat produktif. Jadi buat kamu yang punya tabungan atau lagi merintis usaha nih pakai fasilitas bank, makin merasa udah lebih aman dan tenang kan ya teman Pro 2. Dan teman Pro 2, sesaat lagi nanti di jam 9 kamu akan ada proaktif barengan sama Kak Ocha yang nemenin waktu kerja kamu, waktu belajar kamu juga jadi makin lebih seru. Setelah itu aku akan balik lagi nemenin kamu di Info Pro 2, dan di jam 10 nanti Kak Kartini akan nemenin kamu di Santai Siang, terutama di Pro 2 Hitlist. So jangan kemana-mana, tetap stay tune di Pro 2 FM Tarakan, teman terbaik kamu.

0: Selamat pagi. Yuk kita mulai. Proaktif, Pro 2, aksi kreatif dan positif.
1: Pro 2 FM Tarakan, teman terbaik kamu. Hai teman-teman semua, apa kabarnya nih hari ini? Ketemu lagi bareng aku Ocha ya di Proaktif. Nah, khusus untuk sesi kali ini teman Pro 2, aku mau ngajak kamu untuk pulang sebentar ke akar kita nih. Kita akan bahas sesuatu yang spesial banget, yaitu tentang suku asli yang sudah ngejaga Pulau Tarakan dari zaman dahulu kala. Teman Pro 2, pernah gak sih kamu ngerasa bangga banget tinggal di sini, tapi belum tahu betul apa sih yang bikin suku asli kita itu disegani sama dunia? Ternyata ya teman Pro 2, suku Tidung dan suku Dayak itu punya rahasia dan keistimewaan kalau kita bedah bersama. Nah, daripada kamu makin penasaran, mending stay tune terus di sini bareng aku Ocha, hanya di Proaktif.

Jangan kemana-mana ya, tetap di Proaktif. Bagi kamu butuh aksi, bukan sekedar basa-basi. RRI Pro 2 Tarakan mempersembahkan Proaktif. 1 jam bareng info moderasi beragama dan semangat kita Indonesia. Aksi nyata, jaga lingkungan dan tanggap bencana di Kota Paguntaka. Edukasi tegas, tolak narkoba, judol dan korupsi. Hingga eksplorasi seru, budaya dan pariwisata lokal. Proaktif, Pro 2, aksi kreatif dan positif. Senin sampai Jumat, jam 9 hingga 10 pagi hanya di Pro 2, teman terbaik kamu.

Proaktif, Pro2, aksi kreatif dan positif. Kembali lagi bersama aku Oce, teman Pro2 di Proaktif. Kita mulai dari suku tidung dulu yuk teman Pro2. Kamu tahu gak sih kalau suku tidung itu istimewa banget karena mereka adalah penguasa laut yang sesungguhnya. Jadi di zaman dulu, pas belum ada GPS, Google Maps, atau bahkan kompas teman Pro2, mereka udah bisa baca arah cuman lewat rasi bintang dan gerak arus laut. Dan yang bikin aku kagum lagi nih, ternyata mereka itu termasuk arsitek yang hebat banget. Mereka bisa loh bangun rumah panggung di atas air. Dan teman Pro2 itu semua bentuk adaptasi mereka dengan alam. Makanya Tarakan itu bisa jadi pusat dagang yang besar karena keramahan dan kecerdasan orang tidung teman Pro2. Jadi kalau sekarang kita lihat Tarakan itu maju, itu semua berkat fondasi yang udah diletakkan sama nenek moyang kita yang hebat ini.

Proaktif, Pro 2, aksi kreatif dan positif. Kembali lagi bersama Koca, masih di Proaktif teman Pro 2. Sekarang kita geser ke suku Dayak yuk. Wah, kalau bahas yang satu ini rasanya nggak habis-habis. Istimewanya teman Pro 2, suku Dayak itu banyak banget. Mereka itu punya ikatan batin yang kuat sama hutan Borneo. Kalau kamu bayangin ya, mereka itu tahu loh mana daun yang bisa jadi obat mujarab, mana yang beracun. Bahkan mereka bisa ngerasain kehadiran hewan buas cuman dari arah angin. Makanya suku Dayak itu dikenal sebagai penjaga jantungnya Kalimantan. Mereka punya prinsip kalau alam itu adalah ibu kita. Jadi kalau alam dijaga, alam bakal balik jaga kita. Keberanian dan insting mereka inilah teman Pro 2 yang bikin dunia luar itu hormat banget sama mereka.

0: Jangan kemana-mana ya, tetap di Proaktif.
1: Pagi kamu butuh aksi, bukan sekedar basa-basi. RRI Pro 2 Tarakan mempersembahkan Proaktif. Satu jam bareng info moderasi beragama dan semangat kita Indonesia. Aksi nyata, jaga lingkungan dan tanggap bencana di Kota Paguntaka. Edukasi tegas, tolak narkoba, judol, dan korupsi. Hingga eksplorasi seru, budaya, dan pariwisata lokal. Proaktif, Pro 2, aksi kreatif dan positif. Senin sampai Jumat, jam 9 hingga 10 pagi hanya di Pro 2. Teman terbaik kamu.

Proaktif, Pro2, aksi kreatif dan positif. Well, teman Pro2, back again bersama Ocha, masih di Proaktif. Tadi udah bahas tentang suku Tidung dan suku Dayak. Tapi tahu nggak sih teman Pro2, bagian apa yang paling bikin aku tuh merinding dan amazed gitu loh? Ini adalah gimana kedua suku besar ini bisa hidup berdampingan dengan damai banget di satu pulau kecil kita sejak zaman dulu. Suku Tidung yang jago di laut dan suku Dayak yang jago di darat. Mereka itu kayak dua kekuatan yang saling melengkapi. Inilah yang melahirkan semboyan Paguntaka atau kampung kita. Mereka mengajarkan kita kalau perbedaan itu bukan untuk musuhan teman Pro2, tapi untuk saling melengkapi. Suku Tidung bawa hasil laut, suku Dayak bawa hasil hutan. Terus mereka barter deh dengan penuh kejujuran. Filosofi kebersamaan inilah yang bikin tarakan itu punya energi yang berbeda, yang bisa bikin siapapun yang datang ke sini ngerasa diterima jadi keluarga.

0: Jangan kemana-mana ya, tetap di Proaktif.
1: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Proaktif, Pro2, aksi kreatif, dan positif. Teman Pro2, masih bersama Ocha di Proaktif. Sebelum kita akhiri obrolan kita, ada satu hal yang terus terngiang di pikiran aku. Kita udah bahas ya betapa hebatnya nenek moyang Tidung dan Dayak kita dulu. Tapi pertanyaannya, gimana dengan kita yang sekarang? Kamu tahu nggak, teman Pro2? Keistimewaan suku asli kita ini nggak boleh cuman berhenti di buku sejarah atau museum aja. Tugas kita sekarang adalah jadi jembatan untuk anak cucu kita nanti. Jangan sampai anak-anak kita nanti cuman tahu nama Tarakan, tapi nggak tahu kenapa mereka harus bangga jadi orang Kalimantan. Kita harus tetap tunjukin kalau semangat Paguntaka itu masih ada di darah kita lewat cara kita saling membantu, cara kita jaga alam, dan cara kita bangga pakai atribut budaya kita. Karena sehebat apapun sejarahnya, kalau nggak kita lanjutin, cerita ini bakal hilang di telan zaman, teman Pro2. Dan sedih banget kan kalau itu sampai kejadian.

0: Jangan kemana-mana ya, tetap di Proaktif.
1: Pagi kamu butuh aksi, bukan sekedar basa-basi. RRI Pro 2 Tarakan mempersembahkan Proaktif. Satu jam bareng info moderasi beragama dan semangat kita Indonesia. Aksi nyata, jaga lingkungan dan tanggap bencana di Kota Paguntaka. Edukasi tegas, tolak narkoba, judol, dan korupsi. Hingga eksplorasi seru, budaya, dan pariwisata lokal. Proaktif, Pro 2, aksi kreatif dan positif. Senin sampai Jumat, jam 9 hingga 10 pagi hanya di Pro 2. Teman terbaik kamu.

Proaktif, Pro 2, aksi kreatif dan positif. Wah teman Pro 2, nggak kerasa udah sampai aja nih di segmen closing atau segmen terakhir kita. Kalau kamu lihat festival budaya kita teman Pro 2 kayak Irau Tengkayu atau tarian Dayak, itu sebenarnya bukan cuman tontonan biasa. Karena di setiap gerakannya, di setiap motif ukirannya, ada pesan untuk kita supaya tetap jadi orang yang sabar, tangguh, dan gak lupa sama jati diri kita. Jadi teman Pro 2, ya segitulah keistimewaan suku Tidung dan suku Dayak di Kota Tarakan. Setelah mendengar kisah ini, kita makin sayang dan makin bangga ya sama budaya kita sendiri. Thank you so much buat kamu yang udah dengerin Proaktif bersama aku Ocha dari awal hingga akhir. Tetap jadi anak muda yang kreatif dan positif ya. Dan sampai ketemu lagi di Proaktif selanjutnya. See you when I see you. Bye-bye.

Jangan kemana-mana ya, tetap di Proaktif.

0: Saatnya kamu mendengarkan Info Pro 2 bersama aku Desi. Mengawali informasi hari ini, Bandara Internasional Soekarno-Hatta dilaporkan masih akan memberangkatkan sebanyak 4.167 jemaah calon haji ke Tanah Suci hingga tanggal 21 Mei 2026. Seluruh jemaah tersebut tergabung dalam 10 kelompok kloter terakhir yang berasal dari 3 embarkasi yang berbeda. Informasi kedua, pemerintah memastikan bahwa rencana penyesuaian tarif batas atau TBA tiket pesawat akan dilakukan secara sangat hati-hati dan terukur. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono menegaskan bahwa langkah ini diambil demi menjaga keseimbangan antara keberlangsungan industri penerbangan serta keterjangkauan harga bagi mobilitas masyarakat luas. Berdasarkan informasi sepak bola dan internasional, klub raksasa Italia Inter Milan resmi merayakan keberhasilan meraih gelar Scudetto yang ke-21 di Stadion San Siro. Momen perayaan juara yang meriah tersebut digelar pasca pertandingan melawan Hellas Verona, sekaligus menegaskan dominasi mutlak tim berjuluk Nerazzurri tersebut di kompetisi Serie A musim ini. Sekian Info Pro 2 bersama aku Desi. Untuk informasi lebih lengkapnya, kamu bisa baca di website rri.co.id. Dan Teman Pro 2, info tadi sekaligus menutup pada hari ini. Terima kasih, aku Desi, pamit.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM,
2: Pro 2 FM,
3: teman terbaik kamu.

0: Dua FM.
1: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai hai, selamat siang teman Pradua. Kiara Kartini kembali lagi nemenin kamu di segmen Santai Siang. Gimana kabar kamu hari ini? Semoga baik-baik saja dan happy ya. Selamat hari Senin teman Pradua. Setelah kemarin libur yang lumayan agak panjang ya, dan sekarang sudah waktunya kita harus produktif lagi teman Pradua. Dan aku berharap semoga aktivitas kamu hari ini lancar, urusannya juga lancar ya, tidak ada drama teman Pradua. Jangan lupa untuk kepoin IG kita teman Pradua di @rri_pradua_tarakan, karena Pradua Hitlist bakal nemenin kamu selama 2 jam ke depan. Dan Kartini juga udah share beberapa lagu Indonesia yang bisa kamu polling ya teman Pradua. Mulai dari lagunya Bernadia Kita Buat Menyenangkan, Vanessa Z featuring Roni Parulian Takkan Terulang, dia featuring Indakus Malu-Malu dan juga Perunggu Pikiran Yang Matang. Tinggal teman Pradua pilih aja lagu mana yang pengen banget kamu dengerin, ntar bakal aku puterin ya.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Yeay, teman Pro 2, kita masih di segmen Pro 2 Hit List. Buat kamu yang baru bergabung, jangan lupa untuk vote lagu kesayangan kamu, teman Pro 2, dan selalu dukung lagu favorit kamu juga ya, untuk tetap bertahan di chart top 20, teman Pro 2. Buat kamu yang udah request lagu ya, tapi belum sempat diputerin dari kemarin-kemarin, jangan pantang menyerah, terus selalu terus request lagu kesayangan kamu, teman Pro 2 ya. Siapa tahu aja bakal dinotis nih sama penyiarnya. Dan kita udah ada lagu yang pertama yang bakal aku puterin ya, dan ini yang paling banyak di vote oleh teman Pro 2. Kamu lagi galau gak sih? Ya udah, kita langsung aja dengerin yuk dari lagunya Vanessa Zee featuring Rani Parulian, Takkan Terulang.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Pradu FM, teman-teman baik kamu, teman Pradu ya. Buat kamu yang suka banget ya bekerja atau mungkin di rumah kamu menggunakan pendingin ruangan ya atau AC, kerap menjadi andalan untuk mendapatkan udara sejuk nih, apalagi saat musim panas tiba, teman Pradu. Tapi kamu harus diperhatikan banget ya, karena penggunaan AC yang berlebihan itu bisa beresiko memicu masalah kesehatan. Sebagaimana dilansir laporan Hindustan Times, teman Pradu, Direktur Bidang Penyakit Dalam di Sir HN Reliance Foundation Hospital, Dr. Divya Gopal, itu menyampaikan bahwa udara dingin dari AC bisa memicu gejala mirip flu musim panas. Jadi harus hati-hati banget ya, karena perubahan suhu mendadak itu bisa mempengaruhi sistem pernapasan kamu, teman Pradu. Dan dimana contohnya aja masalah muncul ketika tubuh terus-menerus berpindah antara dua suhu ekstrim, misalnya suhu luar ruangan mendekati 40 derajat Celcius, sementara suhu dalam ruangan sekitar 20 derajat Celcius. Kan otomatis ya pasti perubahan suhunya itu benar-benar drama sangat drastis banget ya, teman Pradu, dari dingin ke panas, dari panas ke dingin gitu. Serangkaian perubahan terjadi saat tubuh terus berpindah antara suhu ekstrim seperti keluar dari ruangan ber-AC menuju udara panas di luar ya, atau bahkan masuk ke area rumah yang lebih hangat seperti dapur tanpa AC. Jadi perubahan suhu yang ekstrim seperti ini itu bisa memicu perubahan suhu tubuh juga, yang bisa memicu kondisi kesehatan, teman Pradu. Karena kondisi ini membuat hidung membengkak, menghasilkan lendir, dan menimbulkan gejala seperti pilek atau hidung tersumbat meskipun tidak ada infeksi. Nah, buat kamu nih yang mungkin pernah ngalamin hal yang sama, harus hati-hati banget ya, teman Pradu. Kita next song ke lagu Pradu hitlist berikutnya, ada Bernadia, kita buat menyenangkan.

BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Pre-2 FM, teman terbaik kamu, teman Pre-2. Kita masih di segmen Pre-2 Hit List. Dan kita kedua lagu lagi, teman Pre-2. Ada dari lagunya Perunggu, Pikiran Yang Matang. Dan juga lagunya Dia, featuring Indaku, Semalu-malu. Dan aku bakal nge-share beberapa lagu macam negara lainnya. Jadi stay tune terus ya.

0: 102 FM.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM, teman Pro 2, Liverpool keluar dari posisi 4 besar klasemen Liga Inggris nih ya di tahun 2025-2026 setelah menelan kekalahan pada pekan ke-37 ya teman Pro 2. Sementara Manchester United atau MU mengunci posisi ketiga. So, Liverpool yang sebelumnya berada di peringkat keempat teman Pro 2 ya dengan 59 poinnya itu sayang banget harus turun ke peringkat kelima setelah ditundukkan Aston Villa dengan skor 2-4. Dan bagi Villa sendiri kemenangan tersebut mengantarkan mereka naik ke posisi keempat dengan raihan 62 poin teman Pro 2. Ini pertarungan yang sangat sengit banget ya teman Pro 2. Karena Liverpool kini terancam kehilangan tiket Liga Champions melalui jalur 5 besar klasemen Liga Inggris karena kompetisi hanya menyisakan 1 pertandingan lagi. Masih di segmen Pro 2 Hit List. So aku udah nge-share beberapa lagu mancanegara yang bisa kamu voting teman Pro 2. Mulai dari Sam Impala featuring Jenny, Dracula, Bruno Mars, Rix It All, Blackpink Go, dan juga Madonna featuring Sabrina Carpenter, Bring Your Love. So thank you banget juga buat teman Pro 2 yang udah ikutan di segmen Pro 2 Hit List dan udah ngedengerin aku ya di 107 FM. Kita next song ke lagunya Elliot, It's Me.

0: Stay tuned on Prodware FM.
1: Teman terbaik kamu. Prodware FM, teman terbaik kamu. Kita masih di segmen Prodware Hitlist. Teman Prodware, buat kamu yang baru bergabung, jangan lupa untuk kepoin IG kita ya, di @prodwaretarakan. Karena Prodware Hitlist masih menemani teman Prodware sampai di jam 12 siang. Tetap semangat, jangan lupa untuk makan siangnya. Pengen menu apa nih hari ini, teman Prodware? Sembari kamu beristirahat ya, menikmati makan siang kamu, kita the next song ke lagunya Bruno Mars, Risk It All. So stay tuned.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Kamu, aku terasa sejati. Tapi kamu, aku terlambat. Apakah ini pasti?
2: Lebih baik terlambat, karena untukku ini sejati. Semua jadi terlalu berarti.

2 setelah Extended Play Modern Romance yang dirilis di 2025. Surprise Surprise ditulis oleh Chloe bareng Caroline Aileen dan juga Ilya yang juga bertindak sebagai produser lagu tersebut. Dalam lagu ini Chloe menghadirkan nuansa emosional yang lebih gelap banget ya dibandingkan karya-karya sebelumnya Pompra 2. Dan ia menggambarkan Surprise Surprise itu sebagai lagu tentang hubungan toksik, patah hati, dan kebiasaan kembali pada seseorang meski tahu nih kalau hubungan itu udah gak sehat. Siapa nih yang sama atau Pompra 2 dengan lagunya Chloe? Karena dimana lagu ini seperti afirmasi untuk keluar dari hubungan buruk ya, tetapi justru memperlihatkan momen ketika seseorang kembali terjebak dalam self-sabotage ya secara nyata. Kita ada next song yuk ke lagu berikutnya, ada dari lagunya Time Impala featuring Jenny Dracula.

Radio FM, teman terbaik kamu. Tom Radio, musisi asal Malaysia yang kini berkarir di Inggris, yaitu Chloe Kishia, kembali dengan single barunya Surprise Surprise yang dirilis di 15 Mei kemarin ya. Dan lagu ini menjadi single ketiganya Tom Radio.

0: Kalau aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat memiliki darah emas.

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Kedua FM.
0: Teman terbaik kamu.
3: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Pradua Hitlist. Pradua Hitlist, kita masih di Semen Pradua Hitlist Mancanegara, teman Pradua. Kita next song yuk, kira-kira kita ke lagunya siapa ya? Kita ke lagunya girl group dari Korea, yaitu Blackpink dengan Go.

0: Ada cewek tuh.
1: Bening lagi. Aduh.
0: Mana mana mana mana. Udah yuk.
2: Kiu kiu. Sendiri aja, Neng.
3: Hai cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
4: Iya.
5: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
4: Ini.
6: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.
7: Sampai siang di Prodway FM.
8: Teman terbaik kamu.
9: Sampai siang

Yes, teman Pre2, sudah hampir mau di jam 12, Pre2 Hitlist sudah mau berakhir aja ya. Tapi tunggu dulu, masih ada sisa satu lagu lagi, teman Pre2. Dari lagunya Madonna, featuring Sabrina Carpenter, Bring Your Love. So, thank you banget buat kamu yang udah ikutan di segmen Pre2 Hitlist, udah nge-vote juga dan udah nge-follow media sosial kita di Instagram di @rari_pre2tarakan. Tapi jangan kemana-mana, karena Kartini bakal nemenin kamu sampai di jam 3 sore.

apa nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu? Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

Pro2K, apa comeback lagi nemenin kamu. Yes, kali ini kita bakal ngebahas tentang fashion. Kalau kemarin-kemarin kita ngebahasin tentang kuliner, kali ini ke fashion teman Pro2. Kalau sekarang jalan-jalan atau nongkrong di Tarakan, pasti kerasa banget ya kalau style anak muda tuh udah mulai berubah nih teman Pro2. Yang dulu udah cuek soal outfit, sekarang banyak banget yang mulai lebih pede nunjukin gaya masing-masing ya teman Pro2. Apalagi kalau udah nemu tempat estetik, wah pokoknya kalau untuk bikin story ya, ganti foto profil itu udah gak boleh di skip ya. Karena itu menjadi salah satu kayaknya tren juga sih, atau tradisi gitu teman Pro2. Dan pengaruh Korea sama Jepang tuh kerasa banget teman Pro2. Apalagi sejak TikTok, Instagram sama kultur K-pop makin masuk ke kehidupan sehari-hari anak muda. Karena memang ya sekarang banyak banget style-style K-pop yang udah mulai di mana-mana teman Pro2, apalagi mix and match ya soal outfit itu pastinya sulit banget. Jadi ya harus bisa mencari referensi yang emang benar-benar lagi tren banget. Kamu gitu juga nggak sih teman Pro2?

Halo dorang, lagi apa bah siang-siang begini? Laper tapi bingung mau ngunyah apa? Atau pengen tampil slay pakai aksesoris yang tarakan banget? Please, jangan cuma lirik brand luar mulu, goy. Anak lokal kita juga punya usaha yang lebih keren loh. Sikapa, karya Paguntaka. Kita bakal bongkar rahasia UMKM yang gak kalah hitnya. Saatnya kita kasih panggung buat mereka yang berani bikin produk lokal rasa internasional. Dari amplang yang renyahnya bikin nagih, batik tarakan yang motifnya makin estetik, sampai kerajinan tangan yang cocok banget, goy, buat hiasan estetik kamar kamu, dan masih banyak lagi. Nah, biar kamu tetap update dan dapat inspirasi, jangan sampai kelewatan ya. Kapa, karya Paguntaka. Hadir setiap hari di jam 12 hingga 1 siang. Stay tune terus ya, cuma di sini, Kapa, karya Paguntaka. Let's get creative, goy!

0: Eh, kamu tuh tiap hari nge-game mulu, tapi rank segitu-segitu aja. Capek ngeliatnya.
1: Aku tuh main buat healing.
0: Healing sih oke, tapi jangan sampai otak kamu tuh buffering terus.
1: Emang kenapa?
0: Coba deh ganti 15 menit game kamu itu buat baca komik kek. Asal jangan baca chat mantan. Yuk teman pro 2, isi otak bukan cuma kuota. Baca ringan hari ini bisa jadi ide besar besok. Healing spree.

karya Paguntaka, pusatnya karya anak muda. Pratu FM, teman terbaik kamu, teman Pratu. Sekarang outfit oversize udah jadi hal yang biasa banget.

Mungkin kalau kamu suka nongkrong pasti udah tahu banget ya kalau anak-anak sekarang tuh lebih suka pakaian outfit yang longgar-longgar gitu, tuh memperoleh dua kaos yang longgar, hoodie gede, celana baggy, cargo sampai sneakers clean look sering banget dipakai buat nongkrong, ngampus atau sekedar jalan sore. Dan menariknya tuh memperoleh dua, walaupun outfitnya kelihatan simple banget ya, tetap ada effort buat mix and match biar kelihatan estetik tapi nggak berlebihan. Kalau vibes Korea biasanya lebih clean dan juga soft. Warna outfit cenderung kalem kayak putih, krim, abu-abu, navy atau coklat muda, teman-teman dua. Banyak juga ini yang mulai suka pakai cardigan, knit, tote bag ya, atau layering tipis-tipis biar looknya tuh lebih hidup juga, teman-teman dua. Jujur li ya, kalau menurut aku mix and match outfit itu agak sulit sih. Makanya kalau aku mau pengen pakai baju apa yang simple-simple aja, yang penting aku nyaman pakainya teman-teman dua, tapi tetap terlihat keren lah outfitnya gitu. Kalau kamu gimana nih teman-teman dua? Karena biasanya yang suka style Jepang ya, itu lebih suka outfit yang agak bold dan juga unik. Celana oversize, jaket vintage, kaos graphic tee teman-teman dua ya, atau outfit thrift jadi pilihan karena kelihatan lebih bebas dan juga tentunya punya karakter sendiri.

Setiap hari, tepat jam 12 siang, Rodua Kapa, karya Paguntaka, hadir menemani kamu menikmati kuliner siang yang membawa cerita, semangat, dan karya pelaku UMKM. Mulai dari kuliner, kriya, hingga produk kreatif Tarakan. Dengarkan inspirasinya, kenali produknya, dan cintai karya Paguntaka. Aura kasih ke Pantai Amal, menikmati kerang kapa. Ayu Tinting ke Juwata, Produk Kapa hadir menyapa dorang.

0: Jangan kemana-mana dorang, stay tune terus ya di Pradua Karya Paguntaka.
1: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

FM, teman-teman baik kamu. Kita masih di Pre-2 Kapa, teman Pre-2. Yang lucu tuh ya, sekarang nongkrong juga jadi ajang lihat outfit teman-teman. Kadang belum tentu mau foto kafenya, tapi outfit dulu yang dipikirin ya sebelum keluar rumah. So, apalagi sekarang banyak banget ya spot nongkrong ditarikkan yang benar-benar estetik banget, teman Pre-2. Banyak juga kafe-kafe yang lebih instagramable ya. Jadi kayak apa ya, kalau nongkrong itu tidak boleh di skip untuk foto bareng ya, teman Pre-2. Apalagi sekarang kan kafe di Tarakan udah banyak juga. So, akhirnya fashion jadi makin berkembang karena semua orang saling ngasih inspirasi lewat media sosial. Budaya thrift juga lagi naik banget. Banyak anak muda yang lebih suka cari baju thrift karena modelnya unik dan gak pasaran, teman Pre-2 ya. Selain itu, harganya juga lebih aman buat kantong anak sekolah atau mahasiswa. Jadi walaupun budget gak besar sih, ya tetap bisa tampil keren dan punya style sendiri. Dan sekarang fashion itu bukan lagi soal ikut-ikutan doang ya, teman-teman Pre-2, tapi udah jadi cara anak muda menunjukin mood dan personality mereka. Ada yang suka tampil simple clean, ada yang suka streetwear ya, teman-teman Pre-2, ada juga yang suka gaya vintage atau skena. Dan serunya ditarikan sendiri tuh sekarang udah mulai banyak banget anak muda yang berani explore style tanpa takut dibilang aneh ya. Jadi kalau menurut dia itu fashion ya, teman-teman Pre-2, ya udah, yang penting dia pede dan tidak terlalu yang aneh-aneh banget ya, teman Pre-2 itu bisa menjadi inspirasi juga. Dan ya banyak juga anak-anak muda sekarang ditarikan yang stylenya tuh udah beragam banget ya, teman Pre-2. Jadi gak heran kalau sekarang vibes anak muda tarikan makin kelihatan modern, kreatif, dan penuh warna. Karena dari outfit aja orang udah bisa nunjukin ya, teman Pre-2, siapa diri mereka dan vibes yang mereka bawa. Jadi ya gak usah takut ya kalau misalnya orang beranggapan, ih fashion kamu aneh. Enggak, teman Pre-2, berarti kayaknya dia kurang banyak inspirasi aja gitu ya. Karena kamu kan biasanya kalau udah anak muda sekarang, kalau udah soal outfit itu kayak udah menjadi hal yang wajib sih ya, teman Pre-2. Apalagi kan kalau misalnya nongkrong bareng teman, pengen tuh foto bareng, mengabadikan momen, suasana momen yang emang bener-bener tuh kayaknya jarang banget ada, dan apalagi dengan personil yang lengkap gitu. So, teman Pre-2, thank you banget buat kamu tetap stay tune di Santai Siang hari ini. Dan Pre-2 Kapa udah berakhir. Thank you banget ya udah nemenin aku di Pre-2 Kapa hari ini. Tapi jangan kemana-mana, karena selain ini bakal ada informasi-informasi yang lainnya yang bakal Kartini share buat teman Pre-2, dan juga lagu-lagu hits yang gak pernah ketinggalan.

0: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.

Pratu FM, teman terbaik kamu, teman Pradua. Pengurus besar e-sport Indonesia mengumumkan susunan pemain atau roster resmi ya untuk berkompetisi di Asian Games 2026 Aichi Nagoya. So, PBSC memastikan seluruh atlet yang masuk daftar adalah talenta e-sport terbaik Indonesia yang sudah memenuhi standar evaluasi ketat dari BTN teman Pradua. Dan menurut Richard, semua atlet nantinya akan mendapatkan pembinaan intensif ya untuk bisa mencapai puncak performa di nomor masing-masing. Pengumuman yang dipublikasikan secara bertahap ini teman Pradua ya melalui kanal media sosial PBSI itu menetapkan atlet untuk 9 nomor yang diikuti Indonesia dari total 11 nomor yang dipertandingkan dalam Asia Games 2026 dan 9 nomor pertandingan yang diikuti Indonesia yaitu Grand Turismo 7, eFootball, PUBG Mobile, Martial Arts, Street Fighter 6, Tekken X, teman Pradua, The King of Fighter X, V, teman Pradua, lalu ada juga Pokemon United ya, Identity V, Honor of Kings, Naraka, Plat Point, dan Mobile Legends, Bang Bang. Jadi banyak banget teman Pradua. Rangkaian pengumuman roster tersebut tentunya merupakan hasil akhir dari proses pemanggilan dan juga seleksi nasional ketat yang sudah dijalankan secara komprehensif oleh BTN sejak 20 Februari lalu ya. Dan tentunya untuk seleksi nasional digelar melalui 3 skema teman Pradua, yaitu melalui penunjukan langsung, seleksi terbatas, dan juga seleksi terbuka.

0: 102 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Woi, kemana? Anak mami keliling komplek doang pakai helm. Cupu.
3: Bukan soal anak maminya, bro. Pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?

Produe FM, teman terbaik kamu, teman Produe. Petenis tunggal putri Italia Jenny Sinner menjuarai Italian Open 2026 setelah mengalahkan Casper Ruud ya dengan skor 6-4-6-4, teman Produe untuk bisa menuntaskan karir Golden Master dengan meraih keseluruhan 9 gelar ATP Masters 1000. Dan teman Produe, Sinner juga menjadi petenis kedua dengan karir Golden Master bergabung dengan Novak Djokovic yang mencapai prestasi tersebut ya pada tahun 2018. Dan selain itu juga dia menjadi petenis Italia pertama sejak Adriano Panatta pada tahun 1976 yang mengangkat trofi di Roma sendiri. Tentunya kemenangan ini teman berdua ya di Roma juga menjadi gelar Master ke-6 Sinner secara berturut-turut.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Protowear teman-teman terbaik, kamu teman Pre2, pembalap Castrol Honda LCR Johan Zarco, ya, dipastikan tidak mengalami cedera serius setelah terlibat kecelakaan hebat pada putaran ke-6 kejuaraan dunia MotoGP Catalunya 2026 di sirkuit de Barcelona, Catalunya. Dan Zarco mengalami insiden mengerikan banget teman Pre2 saat restart balapan ketika motornya terlibat tabrakan dengan Ducati milik Francesco Bagnaia di tikungan pertama. Dan dalam tayangan ulangnya juga kaki Zarco kelihatan terjepit ya di sela-sela roda belakang motor Bagnaia sebelum kedua pembalap terpental ke gravel trap. Dan tim LCR Honda kemudian mengonfirmasi kalau pembalap asal Prancis itu tidak mengalami patah tulang besar meski sempat dibawa ke pusat medis untuk pemeriksaan lanjutan. Kita doakan yang terbaik, semoga Zarco bisa segera kembali pulih teman Pre2. Dan Zarco juga menjelaskan kalau dirinya hanya mengalami patah tulang kecil pada bagian bawah fibula di dekat pergelangan kaki kiri. Pembalap berusia 35 tahun itu juga mengatakan akan menjalani observasi ya semalam teman Pre2 di rumah sakit sebelum nantinya akan menjalani pemeriksaan lanjutan.

0: Kamu yang ini jadi.
1: Jangan.
2: Aduh, jadi menyusahkan ya. Maaf, maafkan aku.
3: Saat mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.

0: Produ FM. Teman terbaik kamu. Produ FM. Teman terbaik kamu.
1: Produ FM, teman terbaik kamu, teman Produ FM, peselancar longboard putri Indonesia Dea Natasha berhasil menorehkan sejarah ya setelah menjuarai World Surf League Longboard Qualifying Series di Seribu Hamamatsu Open 2026 di Hamamatsu, Jepang. Dan di mana teman Produ FM, surfing Indonesia, pencapaian itu membuat Dea berhak banget tampil di turnamen dunia WSL Longboard Tour 2026-2027, dan dia juga menjadi perempuan Indonesia pertama loh yang mencatatkan pencapaian tersebut. Keren banget ya teman Produ FM, karena di mana pada pertandingan final di pantai Nakatajima Hamamatsu, dia mampu mencatatkan total 15,87 dari dua ombak terbaik, dan tentunya jumlah ini adalah jumlah tertinggi ya untuk sektor putri di kompetisi tersebut.

0: Kamu nih kenapa sih, Don? Makan harus scroll-scroll. Tidur juga masih kedistraksi sama konten. Ini bahkan kerja juga masih terus scroll.
1: Iya nih, Don. Masa berisik lagi? Bisa fokus gak sih? Itu ya, kalau aku jadi jari-jari tangan kamu, aku udah minta cuti seminggu deh, karena gak kuat.
0: Jangankan jari, Mer. Otaknya Don aja nih, kayaknya udah kena brain rot. Kita ajak ngomong juga gak mudeng terus tuh dia.
2: Aku kayaknya kecanduan konten receh deh. Bantuin dong, Mer.
1: Ini nih, penyakit yang rentan buat anak muda.
0: Hati-hati kecanduan konten singkat dan receh, karena bisa jadi kamu terkena brain rot.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya Tokoh, Ballcast, Di Balik Bola, Gibble Man vs Machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Pre2 FM, teman terbaik kamu, teman Pre2. Kita masih di Santai Siang. Thank you banget buat teman Pre2, tetap stay tune di Pre2 FM ya. Dan tetap semangat buat kamu yang lagi beraktivitas, karena hari ini cuaca mulai agak panas ya. Setelah kemarin mendung seharian, teman Pre2, hari ini cerah banget. Tapi ya, aku berharap buat kamu tetap semangat, karena masih banyak banget juga lagu hits yang bakal Kartini putarin. Kita next song lagunya Rosa, featuring MK, Kikluki, Sinaran.

Indonesia itu luas banget. Tapi, pernah penasaran gak? Mana sih provinsi yang paling luas dan yang paling imut di Indonesia? Provinsi terluas saat ini dipegang oleh Provinsi Kalimantan Tengah. Setelah adanya pemekaran wilayah di Papua, Kalimantan Tengah resmi jadi provinsi terluas dengan luas wilayah lebih dari 153.000 km persegi. Bayangin, luasnya hampir 1,5 kali lipat Pulau Jawa. Nah, kalau yang paling imut, pasti udah bisa tebak dong. Yap, DKI Jakarta. Meskipun jadi pusat ekonomi dan pemerintahan yang super sibuk, luas daratan Jakarta cuma sekitar 660 km persegi aja. Jadi, mau yang luasnya minta ampun, atau yang kecil-kecil cabai rawit, semuanya tetap satu, Indonesia.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu.

0: mulai siang.
1: Prodo FM, teman terbaik.
0: Santai siang.
1: Prodo FM.

Radio FM teman-teman terbaik, kamu teman Radio ajang Eurovision Song Contest 2026 yang digelar di Vienna tahun ini berlangsung di tengah kontroversi besar ya terkait partisipasi Israel teman Radio, di mana 5 negara yaitu Spanyol, Belanda, Irlandia, Islandia dan juga Slovenia memutuskan memboikot kompetisi sebagai bentuk protes terhadap keterlibatan Israel di tengah konflik yang saat ini sedang terjadi teman Radio. Dan walaupun begitu, malam final Eurovision ke-70 tetap berlangsung meriah dengan pembawa acara Victoria Swarovski dan Michael Ostrovsky memandu pengumuman hasil akhir di Winner State Hall teman Radio. So, sorotan utama malam itu jatuh kepada Dara yang sukses membawa Bulgaria meraih kemenangan Eurovision pertama mereka lewat lagu Bang Ranga, yaitu di mana Bulgaria mengakhiri kompetisi dengan total 516 poin teman Radio ya, terdiri dari 204 poin juri dan 312 poin telepon publik.

Siapa yang tak kenal dengan istilah operasi plastik atau bedah plastik? Tindakan medis untuk mengubah seseorang menjadi lebih cantik atau tampan. Meskipun tindakan medis ini disebut operasi plastik, tapi sebenarnya tidak memiliki hubungan apapun dengan barang plastik yang kita kenal. Karena istilah ini diciptakan dari kata Yunani plastikos yang berarti membentuk atau mencetak sesuatu. Istilah operasi plastik pertama kali digunakan pada tahun 1800-an untuk menggambarkan proses di mana dokter dan ahli bedah membentuk ulang atau mencetak ulang jaringan tubuh manusia dengan keinginan untuk mengubah atau memperbaiki penampilan kita. Jadi plastik yang dimaksud dalam operasi plastik adalah tindakan untuk mengubah atau membentuk penampilan, bukan operasi yang bahan-bahannya menggunakan.

0: update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren,
1: Santai Siang
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Santai Siang
2: Pro 2 FM.

Produe FM, teman Produe 50-50 baru-baru ini meresmi memulai era comeback mereka dengan merilis single pre-release yaitu Star Truck ya, teman Produe. Di 15 Mei lalu, dan lagu ini tentunya menjadi pembuka menuju mini album keempat mereka yaitu Imperfect, I'm Perfect. So, yang akan dirilis tepat di 1 Juni mendatang. Comeback ini tentunya juga terasa spesial banget karena menjadi aktivitas pertama 50-50 di tahun 2026. Sekaligus penanda kembalinya mereka ya, teman Pradua, sekitar 7 bulan setelah perilisan digital single pada November lalu. Star Truck teman Pradua langsung menarik perhatian para penggemar karena memperlihatkan perubahan besar dari citra musik Kina, Channel Moon, Yewon, Hana dan juga Athena teman Pradua. Karena sebelumnya yang lebih dreamy dan juga ringan, di mana lagu ini dibuka dengan dentuman electric synth yang benar-benar intense banget ya. Sebelum berkembang menjadi anthem dance pop futuristik yang penuh energik EDM, hook addictive serta rap yang lebih tegas dan juga penuh percaya diri. Nuansa retro space yang menyelimuti lagu ini ya serta video musiknya juga bertema horror nih, sukses menciptakan atmosfer misterius teman Pradua sekaligus sinematik ya. Dan yang pastinya juga untuk liriknya dipenuhi metafora unik yang dimana menggambarkan perasaan kehilangan arah dalam emosi dan juga hasrat yang membuncah. Melalui produksi yang lebih berani dan polished ya, 50-50 mencoba mempertegas identitas baru mereka tanpa meninggalkan harmoni vokal khas grup tersebut.

Awalnya, mungkin hanya satu tetes air yang terbuang. Tapi detik demi detik, air terus mengalir dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri dengan kebiasaan yang sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk, gunakan air secukupnya. Hemat air, selamatkan kehidupan.

0: Teman Pro 2, saatnya kamu mendengarkan Info Pro 2 bersama aku Kartini, di mana Kementerian Ketenagakerjaan akan meningkatkan kuota program magang nasional pada tahun 2026 menjadi sebanyak 150.000 peserta. Program tersebut ditujukan bagi lulusan baru agar memiliki pengalaman kerja dan keterampilan sebelum masuk dunia industri. Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afrian Syahnur mengatakan program magang nasional sebelumnya sudah menjangkau 100.000 peserta pada akhir 2025. Peserta berasal dari lulusan baru periode 2024 hingga 2025 yang ditempatkan di instansi pemerintah maupun perusahaan swasta. Dan di mana Teman Pro 2, Afriansyah menambahkan pemerintah berencana menambah kuota peserta magang nasional menjadi 150.000 orang pada tahun 2026, di mana menurutnya langkah tersebut merupakan upaya pemerintah memperluas lapangan kerja sekaligus meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Informasi berikutnya, Teman Pro 2, Wakil Menteri Ekonomi Kreatif, Wakil Kepala Badan Ekonomi Kreatif, Iren Umar, menyampaikan penguatan intellectual property lokal membutuhkan dukungan ekosistem kreatif yang terintegrasi. Menurutnya, Teman Pro 2 menekankan rasa saling memiliki agar IP lokal memiliki nilai secara nasional hingga berkembang ke internasional. Hal ini disampaikan oleh Menekref Iren dalam acara Mastermind Panel IP AP is Indonesia's Next Oil, di mana Teman Pro 2, Iren mengatakan Indonesia bukan tidak punya identitas, justru memiliki terlalu banyak identitas yang membuat lintas subsektor harus kompak, bersatu dan punya market value. Dukungan ekosistem kreatif yang terintegrasi mulai dari pemerintah, akademisi, sektor swasta, bisnis, komunitas media hingga lembaga keuangan, masing-masing pihak dinilai punya andil untuk terus memperluas ruang tampil atau showcase bagi IP lokal karya generasi bangsa Indonesia biar semakin dikenal publik. Informasi terakhir, Teman Pro 2, aktor Keanu Reeves akan menjadi pengisi suara untuk peran utama dalam film aksi stop motion Jepang berjudul Hidari, di mana Hidari saat ini masih dalam tahap pengembangan dari sutradara Masashi Kawamura. Dan film ini, Teman Pro 2, merupakan pengembangan dari film pendek konsep viral Kamaura tahun 2023 dengan judul yang sama yang telah ditonton hampir 5 juta kali di YouTube sejak dirilis. Dan di mana Teman Pro 2, ia menyebut Reeves ingin menjadi bagian dari film itu dan hal tersebut menjadi hal yang luar biasa baginya. Reeves sebelumnya sudah mengisi suara Doug Kaboom di Toy Story 4 di tahun 2019 di produksi Pixar dan Shadow the Hedgehog di Sonic the Hedgehog 3 di tahun 2024, serta menjadi narator dan produser di bawah bendera komik Berserkir miliknya sendiri dan juga Netflix. Teman Pro 2, sekian Info Pro 2 bersamaku Kartini sekaligus juga menutup perjumpaan kita hari ini di segmen Santai Siang. Thank you banget udah nemenin aku ya dari jam 10 tadi sampai sekarang. So, selamat menikmati aktivitas kamu ya Teman Pro 2. Tapi jangan kemana-mana karena setelah ini bakal ada Karande bakal nemenin kamu di segmen Sore Ceria. Aku pamit, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye Teman Pro 2.
1: Teman terbaik kamu, Pro 2 FM.
2: Pro 2 FM,
3: teman terbaik kamu.

0: Hai teman Pro 2, ini dia Pro 2 Update. Ngobrolin musik yang lagi viral, musisi hype sampai lagu-lagu terbaru yang lagi rame di FYP. Jangan sampai ketinggalan ya. Gas dengerin bareng di Pro 2 FM Tarakan, teman terbaik kamu.
1: Assalamualaikum teman Pro 2, selamat sore, jam 3 sore ya. Dan kamu mungkin masih di jalan, masih di kantor, atau mungkin masih di sekolah, kampus ya. Apapun itu yang jelas kamu lagi dengerin Pro 2 FM Tarakan 107 MHz teman Pro 2. Dan juga bisa diakses lewat aplikasi RRI Digital. Aku Randa teman Pro 2, dan sekarang kamu lagi dengerin Pro 2 Update ya. Tempat kamu update info musik, film, sama lifestyle dalam waktu singkat tapi berisi. Karena aku tahu waktu kamu berharga banget ya, kita langsung gas aja yuk teman Pro 2. Oke, buat teman Pro 2 yang suka musik pop Indonesia, ini kabar yang worth it banget buat diketahui ya. Ada Gitaf atau yang kita kenal sebagai Gita teman Pro 2, resmi merilis album penuh keduanya yang berjudul Berusaha di Bawah Hujan. Dan album ini tuh udah bisa kamu dengerin di semua platform streaming dan actually Pro 2 FM Tarakan ya teman Pro 2. Dimana album ini punya 12 lagu dan yang bikin menarik ada warna baru di sini. Gita nyempurnain elemen musik country ke dalam pop ceria khasnya teman Pro 2. Bayangin deh ya, pop yang hangat tapi ada nuansa country-nya, segar banget gitu. Proses pembuatan albumnya panjang loh teman Pro 2, dari Februari 2025 sampai dengan April 2026. Jadi ini bukan karya yang diburu-buru gitu. Gita sendiri bilang ya, album ini lahir dari pengalaman jatuh cinta yang terasa begitu baru, sampai rasanya kata-kata aja tuh gak cukup buat ngejelasinnya. Wow, keren ya teman Pro 2. Makanya dia tuangkan semuanya lewat musik. Dan di album ini dibagi dalam 4 fase emosional teman Pro 2, dari nemu cinta yang menyembuhkan, menikmati kebahagiaan, menghadapi konflik dan keraguan gitu, sampai belajar nerima dan bertahan. Literally ini perjalanan hubungan yang dikemas jadi album teman Pro 2. Ada 2 kolaborasi spesial juga di sini ya, bareng Hindia alias Baskara Putra di lagu Masih Ada Cahaya, dan bareng Dere di lagu Setengah Langit. Dimana ini 2 kolaborasi yang menurut aku personally pilihan yang tepat banget ya teman Pro 2. Dan satu lagi FYI, Gita sekarang punya 15,2 juta pendengar bulanan di Spotify. Sebagai hadiah buat kamu nih teman Pro 2 yang udah nyimak Pro 2 Update kali ini ya, aku mau puterin lagu terbarunya It Gitaf yang judulnya sama persis dengan album terbarunya. Ada yang judulnya Berusaha di Bawah Hujan. Check this song.

107 Pro 2 FM Tarakan, teman terbaik kamu. Masih bareng aku Randa di Pro 2 Update, teman Pro 2 ya. Anyway, kalau tadi kita ngomongin It Gitaf yang nuangin lewat lirik dan melodi ya, sekarang ada artis yang nuangin perasaannya tuh lewat sarung tangan. Literally teman Pro 2, Drake ya baru aja bikin langkah yang bikin banyak orang geleng-geleng kepala sambil tetap salut nih. Dia dikabarkan membeli sarung tangan ikonik milik Michael Jackson seharga lebih dari 120.000 US dollar, atau kalau dirupiahkan sekitar 1,9 miliar rupiah teman Pro 2. Dimana sarung tangan penuh kristal yang pernah dipakai King of Pop di berbagai penampilan legendaris ya teman Pro 2. Dan sarung tangan itu sekarang jadi cover album terbarunya yang berjudul Iceman. Banyak yang nganggap ini tuh bentuk tribute Drake buat MJ gitu. Apalagi momen ini tuh datang setelah Drake berhasil menyamai rekor Michael Jackson sebagai solois pria dengan lagu nomor 1 terbanyak di Billboard Hot 100. Tapi ya teman Pro 2, ada juga yang bilang ini tuh caranya Drake bilang I'm the next gitu. Entah tribute, entah flexing, satu hal yang pasti ya, Drake ini gak pernah bisa bikin langkah yang setengah-setengah teman Pro 2. Dan sarung tangan seharga 1,9 miliar itu sekarang resmi jadi bagian dari sejarah musik ya teman Pro 2. In this economy, beli sarung tangan seharga 1,9M worth it gak sih teman Pro 2 ya? Tapi itu sih buat kita ya, kalau buat Drake slay aja gitu ya. Yang pasti selamat untuk rilisan album terbarunya Drake's Iceman.

Teman Pro 2, santai dulu, jangan pindah frekuensi. Karena di Pro 2 Update, tempatnya musik yang lagi hits. Tetap di Pro 2 FM Tarakan, teman terbaik kamu.

Hey teman Pro 2, balik lagi masih di Pro 2 Update bareng aku Randa. Teman Pro 2 masih soal musik internasional dan kali ini kita ngomongin sesuatu yang bersejarah gitu ya. Beneran bersejarah teman Pro 2, dimana lagu Single Ladies Put a Ring on It ya miliknya Beyonce. Tahu dong lagunya ya teman Pro 2. Ntar abis info ini aku puterin lagunya ya, kita throwback bareng oke. Dimana lagu Single Lady yang dirilis tahun 2008 ini dikabarkan akan masuk ke dalam arsip Library of Congress sebagai salah satu karya musik ikonik yang berpengaruh dalam budaya pop teman Pro 2. Ini tuh wow, keren banget gitu ya. Library of Congress itu semacam perpustakaan nasionalnya Amerika Serikat ya teman Pro 2, tempat karya-karya yang dianggap punya nilai budaya dan sejarah tinggi diabadikan gitu. Jadi ini bukan sembarangan penghargaan gitu. Queen Bee sih memang selalu ada aja gitu prestasinya ya. So lagu Single Ladies masuk ke sana ini bukan cuma karena lagunya catchy ya, tapi karena pengaruhnya yang luar biasa terhadap industri musik dan budaya pop dunia teman Pro 2. Koreografinya viral bahkan sebelum era media sosial ya. Bayangin itu kalau ada yang nanya Beyonce itu segitu pentingnya gitu. Jawabannya sekarang tersimpan di Library of Congress. So congratulations Queen Bee ya teman Pro 2. And this song for you guys, sambil pegangan dengerinnya ya, karena ini anti ngantuk banget lagunya ya. Beyonce Single Ladies, here we go.

0: Back again teman Pro2, buat kamu yang lagi kangen sama seseorang ya, ini ada spesial lagu buat kamu teman Pro2 ya, di mana Juicy Lucy baru aja merilis single terbarunya mereka yang berjudul Gurun Hujan di bawah label Emotion teman Pro2, Emotion Entertainment ya, dan lagunya tuh bakal aku hadirkan untuk kamu sebagai lagu penutup kita di Pro2 Update sore ini. Buat yang penasaran seberapa besar galaunya merapat ya teman Pro2 ya, teman Pro2, lagu Gurun Hujan ini tuh menceritakan kerinduan dan rasa ingin tahu terhadap seseorang dari masa lalu gitu. Kamu pernah gak satu kota sama orang itu ya? Mungkin satu gedung tapi tetap aja gak bisa dipertemukan. Uwan Kaiser, vokalisnya Juicy Lucy, bilang persis itu ya teman Pro2, katanya harapannya ada tapi gak pasti, kayak ngarepin gurun tuh turun hujan gitu ya. Dan liriknya tuh langsung nancap banget. Ada lirik yang apa akan ada waktunya, apa sudah habis masanya, apa masih ada kesempatan kita berjumpa. Nuansa melankolis khas Juicy Lucy juga lembut tapi membekas ya teman Pro2. So kalau kamu lagi di fase pengen ketemu tapi takut berharap gitu ya, Gurun Hujan aku rekomendasikan buat kamu sore ini teman Pro2. Dan yep, itu dia teman Pro2 semua update musik hari ini ya. Dari It Gitaf yang rilis album penuh keduanya, Drake yang beli sarung tangan MG buat dijadiin cover album, Beyonce yang lagunya masuk Library of Congress, sampai Juicy Lucy yang bikin kita ngerasain rindu yang gak punya kepastian. Banyak banget yang terjadi di dunia musik, dan untungnya kamu dengerin Pro2 Update hari ini bareng aku teman Pro2, jadi kamu gak ketinggalan kan ya. Aku Randa bakal lanjut temenin kamu sampai dengan jam 8 malam di sore ceria ya teman Pro2. Tapi aku mau bilang makasih banget, thank you buat teman Pro2 yang udah nemenin perjalanan sore hari ini di Pro2 Update ya. Tentunya tetap semangat, tetap update di Pro2 FM Tarakan 107 MHz dan di aplikasi RRI Digital. Tetap di sore ceria ya teman Pro2.
1: Teman Pro2, kamu udah dengerin Pro2 Update. Semoga playlist kamu makin nambah dan mood makin aman. Catch you on the next update.

0: ceria.
1: Sore ceria.
2: Prodo FM, teman terbaik kamu.
0: Sore ceria.
2: Prodo FM.
3: Prodo FM Tarakan, teman terbaik kamu, teman Pradua. Selamat sore ya, masih ada aku Randa nemenin kamu di sini. Entah sekarang kamu lagi mungkin santai atau mungkin lagi di perjalanan ya, teman Pradua. Kalau tadi kamu udah dengerin Pradua update ya, update seputar musik Indonesia maupun internasional, dan sekarang aku masih di sore ceria nemenin kamu, teman Pradua ya. Kamu tahu nggak, teman Pradua? Dulu ya, museum itu sering dianggap tempat yang serius banget gitu. Isinya benda lama, suasananya sepi, terus identik sama biasanya kayak tugas sekolah gitu ya kan. Tapi sekarang, teman Pradua, museum itu mulai berubah jadi ruang yang lebih hidup. Tempat orang datang bukan cuma buat lihat sejarah, tapi juga buat ngerti cerita di balik sebuah budaya, perjalanan bangsa, bahkan kehidupan generasi sebelum kita. Nah, teman Pradua, dikutip dari rri.co.id ya, ada Menteri Kebudayaan Fadlizon itu menegaskan kalau museum itu punya peran penting sebagai jembatan budaya dan penghubung antar generasi. Jadi museum itu bukan sekedar tempat menyimpan benda bersejarah ya, tapi ruang buat menjaga memori dan identitas bangsa tetap hidup. Karena teman Pradua, lewat museum ya, generasi muda bisa belajar banyak hal tentang sejarah, tradisi, karya seni, sampai mungkin nilai kehidupan dari masa lalu yang masih relevan sampai sekarang gitu. Dan menariknya, banyak museum saat ini tuh mulai dibuat lebih interaktif dan estetik, supaya ya lebih dekat dengan anak muda gitu. Mulai dari ruang imersif, teknologi digital, audiovisual, sampai mungkin spot-spot artistik yang bikin museum itu sekarang gak lagi kerasa kaku gitu. Dan menurut Menteri Kebudayaan, museum juga punya peran besar dalam memperkuat identitas budaya. Dimana di tengah perkembangan zaman dan juga arus globalisasi yang semakin cepat ya, teman Pradua. Jadi bukan cuma soal nostalgia masa lalu nih, tapi juga tentang gimana sih budaya itu tetap bisa dikenal dan diteruskan ke generasi berikutnya. Dan sebenarnya museum itu kayak mesin waktu, teman Pradua. Karena dari satu benda kecil aja gitu ya, kita bisa tahu cerita besar tentang kehidupan orang-orang sebelum kita. So, teman Pradua, di era semua yang serba cepat sekarang gini ya, kadang kita lupa gitu pentingnya mengenal akar dan cerita masa lalu. Padahal dari sejarah itulah kita belajar siapa diri kita hari ini.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: capek banget nih.
1: Hmm? Kamu capek, tapi gak tahu harus cerita ke siapa? Mau nongki tapi gak ada yang ngajakin? Adoy, sini goy. Kita nongki di Cerita Bareng Pro 2. Tiap hari Senin sampai Jumat, jam 9 sampai jam 10 malam, waktu Indonesia Tengah. Di sini selalu ada kursi kosong buat teman Pro 2 yang butuh tempat untuk sharing, curhat, atau lagi gabut aja. Makin seru lagi karena kita juga bisa saling interaksi lewat sosial media Pro 2 FM Tarakan. Yuk, join bareng kita di Cerita Bareng Pro 2, ceritakan ceritamu.

0: dengerin RRI Digital ah.
1: Pendengar, kami mendapat informasi bahwa telah terjadi kecelakaan di Jalan Werkudara. Untuk mengetahui adakah korban atau tidak, kami sudah terhubung dengan reporter kami di lokasi.
2: Ya, baik pendengar, kami melaporkan bahwa korban laka lantas ada 2 orang. Satu mengalami luka cukup berat, sementara satu lagi tidak, meskipun terlihat memang mengalami syok.
3: 1 jam sebelumnya.
0: Berangkat yuk.
4: Gas.
0: Yang, seatbeltnya dipake lah.
4: Ah, risih pakainya.
0: Itu kenapa sih sabuknya cuma dilewatin belakang doang, Yang? Bahaya.
4: Ya, gini aja, yang penting nggak bunyi kan.
3: Setelahnya, kamu sudah tahu kan kelanjutannya? Sabuk pengaman dibuat bukan untuk hiasan.

Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika. Tapi, Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.

Teman Pro 2, di era sekarang ya, orang bisa scroll ratusan video dalam sehari gitu. Tapi kadang satu buku aja tuh bisa mengubah cara seseorang melihat hidup, Teman Pro 2. Dan hari ini setiap tanggal 17 Mei ya, Teman Pro 2 Indonesia, kemarin ya tepatnya 17 Mei, Teman Pro 2 Indonesia diperingati sebagai Hari Buku Nasional gitu, Teman Pro 2. Dan ternyata peringatan itu tuh bukan cuma soal membaca buku aja, tapi juga jadi pengingat pentingnya tentang budaya literasi di Indonesia yang harus terus kita jaga. Dimana Hari Buku Nasional pertama kali ditetapkan pada tahun 2002 oleh Menteri Pendidikan, Teman Pro 2 ya, saat itu ada Abdul Malik Fajar. Dan tanggal 17 Mei itu dipilih karena bertepatan dengan berdirinya Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Tujuan utamanya sederhana tapi penting banget, yaitu meningkatkan minat baca masyarakat Indonesia dan mengingatkan gitu bahwa buku itu punya peran besar dalam membangun pengetahuan, pola pikir, dan juga kualitas generasi muda. Karena dari buku ya, Teman Pro 2, orang bisa belajar banyak hal tentang sejarah, kehidupan, mimpi, bahkan tentang dirinya sendiri. Dan menariknya sekarang, Teman Pro 2, budaya membaca buku ya, itu juga mulai berkembang dengan cara yang lebih dekat dengan anak muda gitu. Nggak cuma buku fisik, tapi mungkin ada e-book digital, audiobook, mungkin sampai komunitas baca yang ramai di media sosial. Jadi membaca tuh gak lagi identik sama sesuatu yang membosankan atau terlihat terlalu serius gitu, Teman Pro 2. Bahkan banyak orang sekarang ya menjadikan membaca itu sebagai bentuk healing ya. Duduk di coffee shop, dengerin lagu pelan, baca beberapa halaman buku favorit. Kadang sesimpel itu bisa bikin kepala lebih tenang, Teman Pro 2. Dan tentunya gak semua hal penting dalam hidup datang dari layar gadget ya, Teman Pro 2. Kadang jawaban yang kita cari justru tuh ada di halaman buku yang belum sempat kita buka.

0: FM. Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
2: Sore Ceria. Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
3: Teman Pro 2, rumah seharusnya jadi tempat paling aman buat seorang anak gitu. Tempat pulang, tempat cerita, tempat tumbuh tanpa rasa takut. Tapi sayangnya Teman Pro 2, masih banyak anak yang justru mengalami pelanggaran hak di lingkungan keluarga mereka sendiri. Dan itu tuh jadi perhatian serius dari KPAI Teman Pro 2 atau Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Dan KPAI menyoroti tingginya kasus pelanggaran hak anak yang terjadi di dalam keluarga, mulai dari kekerasan fisik, kekerasan verbal, penelantaran, sampai kurangnya perhatian terhadap kesehatan mental anak. Kadang Teman Pro 2 bentuknya gak selalu terlihat jelas gitu ya, bukan cuma soal kekerasan fisik, tapi juga bentakan yang terus menerus, tekanan berlebihan, membanding-bandingkan anak, sampai membuat anak mungkin tumbuh dalam rasa takut dan tidak dihargai. Dan yang paling berat Teman Pro 2, banyak anak akhirnya memilih diam ya, karena menganggap semua itu normal di dalam keluarga. Dan menurut KPAI Teman Pro 2, keluarga seharusnya tuh menjadi tempat utama untuk memenuhi hak anak ya, mulai dari hak mendapatkan kasih sayang, perlindungan, pendidikan, hingga ruang tumbuh yang sehat secara emosional maupun sosial. Dan di era sekarang Teman Pro 2, kesehatan mental anak ini juga jadi hal yang penting banget diperhatikan gitu ya, karena pola komunikasi dan lingkungan keluarga tuh punya pengaruh besar terhadap cara anak berkembang, percaya diri, sampai membangun hubungan dengan orang lain saat dewasa nanti. So, Teman Pro 2, kadang luka terbesar seorang anak itu bukan berasal dari orang asing ya, tapi dari cara tempat yang seharusnya paling nyaman untuk pulang gitu. Dan mungkin salah satu bentuk kasih sayang paling sederhana adalah membuat anak merasa didengar, dihargai, dan aman menjadi dirinya sendiri.

0: Jalan Brawijaya 15A. Permisi.
1: Ya.
0: Pak Gerinya ada?
1: Wah, tuannya belum pulang.
0: Iya, saya tahu. Hashtag at work.
2: Mobil sportnya dipakai hari ini?
0: Biasanya cuma buat pamer. Hashtag my sport car. Pintu belakang ruang tamu.
1: Pak, silakan masuk, Pak.
0: Oke. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Geri. Hashtag my collection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. Hashtag working with a view. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Geri. Hashtag birthday surprise. Katanya dia ulang tahun. Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke @Geri79. Lewat jendela.
3: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media.

0: power, the power power, Papalado.
1: Tahukah kamu kenapa orang Indonesia sering menyebut pasta gigi dengan nama odol? Penamaan ini ternyata sudah melekat sejak zaman dahulu dan diwariskan hingga sekarang. Odol sebenarnya adalah salah satu merek pasta gigi. Merek ini sudah populer sejak penjajahan Belanda di Indonesia. Odol adalah merek pasta gigi asal Jerman. Kala itu masyarakat Indonesia masih terbiasa membersihkan giginya menggunakan tumbukan batu bata dan bubuk buah pinang. Pada abad ke-18, Belanda membawa pasta gigi ke Indonesia dan menyebutnya tenpasta. Karena sulit diucapkan oleh pribumi, orang Indonesia lebih mudah menyebutnya dengan nama merek yang populer saat itu, yaitu adalah odol. Seiring berjalannya waktu, kata odol akhirnya melekat dan digunakan untuk menyebut semua pasta gigi, meskipun mereknya berbeda.

0: 2 FM. Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
2: Sore Ceria. Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
3: Teman Pro 2, sekarang film Indonesia ya, film horornya itu tuh udah mulai naik level gitu. Bukan cuma soal jump scare atau mungkin hantu yang muncul tiba-tiba ya, tapi mulai punya universe sendiri kayak film-film Hollywood gitu. Dan yang lagi ramai dibahas sekarang Teman Pro 2, ada film Badut Gendong yang ternyata bakal terhubung langsung dengan semesta film Kodrat Teman Pro 2. Dimana film Badut Gendong ya, ini menghadirkan konsep cross universe dengan semesta Kodrat. Jadi cerita, karakter, dan juga dunia mistis yang ada di film ini tuh nantinya punya keterkaitan dengan film Kodrat yang sebelumnya sukses besar di bioskop Indonesia. Kalau biasanya film horor berdiri sendiri-sendiri ya, sekarang mulai muncul konsep dunia cerita yang saling terhubung Teman Pro 2. Jadi penonton gak cuma nonton satu film, tapi kayak masuk ke dunia yang lebih luas gitu, dengan misteri yang terus berkembang dari satu cerita ke cerita yang lain. Dan buat fans horor ya Teman Pro 2, ini jelas bikin hype makin tinggi gitu. Karena artinya ada kemungkinan karakter, ritual, atau mungkin kejadian di Badut Gendong bakal nyambung sama konflik besar di semesta Kodrat Teman Pro 2. Dimana film ini sendiri menghadirkan suasana horor yang gelap dengan sentuhan tragedi dan unsur mistis yang kuat ya Teman Pro 2. Dimana sosok badut yang biasanya identik dengan hiburan justru berubah jadi simbol teror penuh dendam dan misteri gitu. Ditambah lagi konsep cross universe ini tuh bikin penonton jadi penasaran, apakah nanti akan ada karakter dari Kodrat yang muncul atau justru ada rahasia besar yang baru terungkap di film ini gitu Teman Pro 2. Dan industri perfilman Indonesia sekarang juga mulai berani explore konsep besar kayak gini ya, karena penonton bukan cuma suka film yang seram, tapi juga suka teori, koneksi cerita, dan detail-detail tersembunyi yang bikin pengalaman nonton tuh jadi lebih seru. So Teman Pro 2, kalau dulu orang nonton horor cuma buat takut ya, sekarang orang nonton horor tuh juga buat nyusun teori semesta ceritanya gitu. Dan kalau konsep cross universe ini berhasil, bisa jadi horor Indonesia Teman Pro 2 bakal punya dunia sinematik sendiri yang makin besar ke depannya.

0: Mas, saya mau pesan kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya, Mas. Duduknya di sana ya, Mas.
1: Oke, Mbak. Kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...
2: Banyak minum minuman manis, camilan manis, dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.

rasaku. Meski tak pernah layak diri mengharapkanmu, aku mendamba cahayamu. Lihat aku hari ini dalam harap cinta, dan aku tak bisa berpaling.

0: Halo, aku Sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret, kayak gak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti, mungkin dia udah move on dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
1: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
0: Dari hatimu yang lupa aku masih ada.
2: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman, bersih-bersih kecil bikin rumah terasa lebih damai.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Lihat nih, aku udah beli paket pesta tahun baru, lengkap. Ada konfeti, lampu disco portable, sama kembang api mini.
1: Dek, kembang api mini kamu itu cuma mini ukuran, tapi nggak mini resiko.
0: Ya elah, fun dikit kali kak. Tahun baru kan setahun sekali, kan lumayan buat jadi konten medsos.
1: Ya ampun dek, banyak saudara kita yang lagi kena bencana. Ada yang harus ngungsi, berjuang. Masa kamu mau joget-joget di kamera sambil lempar konfeti?
2: Iya ya kak, kalau aku upload yang meledak kayaknya bukan kembang api deh, tapi kolom komentar.
1: Nah iya, pas keadaan kayak gini, kita jangan berlebihan. Jangan sampai euforia menenggelamkan empati kamu. Rayain sederhana dan tunjukin kepedulian.
0: Siap kakakku.
3: Tahun baru bukan soal seberapa besar pesta kita, tapi seberapa besar hati kita untuk berbagi dengan sesama. Rayakan dengan bijak, kurangi euforia, perbesar empati.

0: Pro 2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
3: Sore Ceria. Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
4: Saatnya kamu mendengarkan Info Pro 2 bersama aku Randa. Kita masuk ke informasi pertama terkait dengan fakta unik teman Pro 2, tahukah kamu ya? Tapir itu sering dijuluki sebagai fosil hidup teman Pro 2. Di mana ya teman Pro 2? Tapir ini tubuhnya hampir nggak berubah selama jutaan tahun gitu ya. Bahkan hewan ini tuh sudah ada sejak sekitar 20 juta tahun lalu dan masih bisa bertahan sampai dengan sekarang. Jadi tapir tuh literally hewan kuno yang masih hidup di era modern teman Pro 2. Lalu fakta unik selanjutnya juga ya teman Pro 2, meskipun bentuknya mirip babi dengan hidung panjang, ternyata tapir tuh justru lebih dekat kekerabatannya dengan kuda dan badak teman Pro 2. Mereka punya hidung fleksibel seperti belalai mini yang dipakai buat mengambil makanan dan membantu bernapas saat berenang. Dan yang paling gemes sekaligus wow ya teman Pro 2, tahukah kamu, bayi tapir itu lahir dengan pola tubuh loreng dan bintik-bintik putih mirip semangka gitu. Pola ini ternyata berfungsi sebagai kamuflase alami supaya mereka lebih aman dari predator di hutan. Tapi semakin besar pola itu, pola yang lucu tadi ya teman Pro 2, itu bakal hilang dengan sendirinya.

0: FM. Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
2: Sore Ceria Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
3: Jam 7 malam teman Pro 2, waktunya kamu mendengarkan akselerasi musik kreatif ya. Dan kita mulai dengan akselerasi musik kreatif pertama teman Pro 2. Datang dari musisi ada namanya Cilokak. Dimana album Mandalika dari Cilokak ini merupakan salah satu hasil program komitmen Kementerian Pariwisata dan juga Ekonomi Kreatif dalam melakukan pendampingan, penciptaan, serta pemanfaatan produk kreatif di destinasi super prioritas. Agar masyarakat tuh dapat menciptakan produk kreatif unggulan pada subsektor musik, film, penerbitan, seni pertunjukan, dan juga seni rupa teman Pro 2. Dimana melalui program akselerasi ini ya, Kementerian Pariwisata dan juga Ekonomi Kreatif tuh ingin memperkenalkan gitu serta meningkatkan minat wisatawan untuk berkunjung ke destinasi super prioritas melalui produk ekonomi lokal kreatif. Dan di musisi Cilokak ya teman Pro 2, merupakan sebuah musik tradisional khas suku Sasak Nusa Tenggara Barat, di mana musik ini tuh berasal dari sebuah permainan gambus yang membawakan lagu-lagu untuk mengisi waktu senggang dan juga sebagai pelepas lelah nih teman Pro 2. Dan salah satu lagu dari musisi Cilokak teman Pro 2 ada yang judulnya tuh Seribu Masjid, di mana Seribu Masjid ini merupakan sebuah ungkapan syukur yang tak terhingga kepada Tuhan atas tanah tempat dilahirkan dengan keadaan yang subur, aman, damai, tentram, dengan segala keindahan di dalamnya. Dan judul Seribu Masjid ini sendiri diambil tuh dari julukan yang sering banget diutarakan bagi Pulau Lombok teman Pro 2, yaitu ada Seribu Masjid. So langsung aja kita sama-sama dengerin ya teman Pro 2, ini dia Cilokak dengan lagunya Seribu Masjid.

0: capek banget nih.
1: Hmm? Kamu capek, tapi gak tahu harus cerita ke siapa? Mau nongki tapi gak ada yang ngajakin? Aduh, sini goy. Kita nongki di Cerita Bareng Pro 2. Tiap hari Senin sampai Jumat, jam 9 sampai jam 10 malam, waktu Indonesia Tengah. Di sini selalu ada kursi kosong buat teman Pro 2 yang butuh tempat untuk sharing, curhat, atau lagi gabut aja. Makin seru lagi karena kita juga bisa saling interaksi lewat sosial media Pro 2 FM Tarakan. Yuk, join bareng kita di Cerita Bareng Pro 2, ceritakan ceritamu.

0: kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu, aku ngelihat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin, aku juga ngelihat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya, tanpa diminta lagi. Terus, tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngelihat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim, lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja, aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
1: Kebaikan itu sederhana. Cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.

Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja, mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

0: Eh, kamu tuh tiap hari nge-game mulu, tapi rank segitu-segitu aja. Capek ngeliatnya.
1: Wih, aku tuh main buat healing.
0: Healing sih oke, tapi jangan sampai otak kamu tuh buffering terus.
1: Emang kenapa?
0: Coba deh ganti 15 menit game kamu itu buat baca komik kek, asal jangan baca chat mantan. Yuk teman pro 2, isi otak bukan cuma kuota. Baca ringan hari ini bisa jadi ide besar besok. Healing spree.

0: Pro 2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

gue Edi Tama nemenin lo selama 1 jam ke depan. Dan seperti biasa, kalau udah di MLC berarti kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama musisi tentunya ya. Anyway, gimana kabar kamu teman Pro 2 seluruh Indonesia? Semoga kalian dalam keadaan sehat-sehat aja ya. Jangan ada yang sakit, apalagi sakit hati. Ya elah. Dan kita bakal ngobrol-ngobrol malam hari ini barengan seorang musisi yang baru aja ngerilis EP terbarunya. Seorang pria dengan lagunya yang tentunya bisa menghipnotis kamu semua nih kayaknya nih. Yes, kita bakal ngobrol barengan sama Farelio. Kita bakal ulik tentang EP terbarunya. Dan buat lo semua teman Bro 2, kalau mau bertanya langsung, kepo-kepo ya sama Farelio, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta. Atau kamu bisa stay tune ya di Instagramnya Pro 2 FM Jakarta. Alright, pastiin kamu tetap stay tune terus di Pro 2 FM seluruh Indonesia, Pro 2 FM favorit kamu, karena gue masih bakal balik lagi setelah yang satu ini ya. Jadi tetap di MLC Music Live Chat.

0: Music Live Chat. Dan masih barengan tentunya sama Edit temenin lo di malam hari ini. Dan Edit udah gak sendirian karena udah ditemenin sama Varelio.
1: Halo.
0: Gimana kabarnya hari ini?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Luar biasa, luar biasa. Ini pertama kali main di MLC Music
1: pertama
0: Live Chat.
1: Kali.
0: Welcome tentunya. Selamat datang.
1: Banyak.
0: Dan juga congratulations for your first EP.
1: Yes.
0: Bener?
1: Bener.
0: EP pertamanya. Gimana rasanya?
1: Seneng dong.
0: Rilis EP pertama ya, berarti
1: pertama,
0: akhirnya
1: bener.
0: Ya. Bener. Dan Varelio ini sebenarnya single udah duluan ya.
1: Udah ada
0: EP ya.
1: Iya,
0: iya kan satu, yang single. apa judulnya?
1: Sepakat Berpisah.
0: Sepakat Berpisah. Wah. Bener. Eh tapi kayaknya gue mau kenalan dulu sama lo nih.
1: Siap.
0: Lo tuh berarti
1: asli dari Makassar.
0: Makassar.
1: Iya.
0: Wow. Mana nih gak bawa Coto Makassar ya nih?
1: Boleh dong, boleh.
0: Coto Makassar, itu the best makanannya ya kan?
1: Udah coba?
0: Apa?
1: Sering?
0: Gak sering, cuman pernah.
1: Okay.
0: Pernah, cuman gak sering sih. Karena dulu sejujurnya gue punya teman orang Makassar juga.
1: Oh,
0: gitu
1: iya.
0: Kan? Gue tahu beberapa kosakata, cuman kayaknya gak layak tayang deh ya.
1: Coba.
0: Jangan dong. Nanti saya yang kena ya. Anyway, ini kita udah datangan Varelio.
1: Iya.
0: Yang sekarang udah stay Jakarta berarti ya?
1: Iya, benar.
0: Dari Makassar awalnya.
1: Iya.
0: Tapi lu ada enggak sih culture shock pertama kali tinggal di Jakarta tuh apa sih?
1: Alhamdulillah enggak, karena
0: enggak ya?
1: Sebelum benar-benar stay, aku itu sama orang tua emang sering bolak-balik Jakarta. Jadi ya enggak lah.
0: Iya enggak ya, aman-aman aja ya. Sudah terbiasa ya.
1: Dan nenek juga ada tinggal di sini.
0: Oh iya. Ya. Oh iya iya. Berarti orang sebenarnya udah sering juga ke Jakarta.
1: Lumayan.
0: Ya.
1: Lumayan.
0: Sudah terbiasa dengan keriuhannya orang-orang yang sangat cepat sekali tentunya.
1: Sangat padat.
0: Benar. Tapi kalau lo sendiri kita ngomongin soal musik deh sebenarnya.
1: Yeah.
0: Kenal musik tuh udah dari kapan sih?
1: Kenal suka musik itu dari kecil.
0: Udah kecil umur berapa tuh?
1: Pokoknya dari kecil lah.
0: Oke.
1: Aku kenal musik karena Justin Bieber.
0: Oh iya. Beneran. Berarti apa? Maksudnya lagu-lagu apa tuh pertama kali denger?
1: Yang pokoknya semua lagu Justin Bieber.
0: Wow.
1: Itu dia itu yang buat aku suka jadi nyanyi, mau aku suka musik semuanya karena dia lah.
0: Oh, oke. Berarti pertama kali ya suka dan kenal musik tuh dari Justin Bieber.
1: Benar.
0: Emang berarti ya era-era itu.
1: Bieber's.
0: Iya, era itu emang ya dia masih lucu-lucunya.
1: Iya.
0: Kan?
1: Lagi naik-naiknya.
0: Iya, benar. Berarti kemarin pas di Coachella seneng banget nontonnya ya. Karena kan dia bawain ini kan lagu-lagu lamanya kan.
1: Cemerlang.
0: Jadi apa ya kayak
1: walaupun dengan laptop itu
0: bener ya.
1: Keren dia.
0: Tetap keren lah ya Justin Bieber ya kan. Bener. Oke, berarti udah dari kecil gitu kan. Tapi kalau pertama kali lu nyanyi di depan orang tuh kapan? Ingat enggak sih?
1: Waktu kecil itu paling seringnya cuman kalau ada pengantin atau ada acara apa, mama tuh nyanyi gitu.
0: Ayo, sering ditodong ya.
1: Aku tuh nangis juga tuh. Gak mau. Tapi akhirnya semakin di sini
0: makin terbiasa ya. Wah. Wow.
1: Sampai sekarang pun masih deg-degan.
0: Oke.
1: Cuman dengan berjalannya waktu, karena ya mungkin apa ya, benar yang orang bilang jam terbang itu.
0: Benar sih. Benar. Tapi kalau ngomongin tadi bilang kan deg-degan gitu ya. Tapi ingat gak momen-momen ketika pertama kali naik panggung buat nyanyi sama pertama kali ngerilis EP itu deg-degannya lebih
1: beda
0: deg-degan mana?
1: Beda lah.
0: Beda apa tuh bedanya?
1: Beda. Bedanya apa ya? Sama-sama deg-degan. Bedanya paling kalau pertama kali nyanyi ya karena mungkin di panggung gitu. Kalau pertama kali rilis, ini laguku keterima enggak ya? Itu sih.
0: Iya, ada.
1: Walaupun, aku enggak terlalu mikirin itu karena menurutku ya kalau musikku disuka alhamdulillah, tapi harapannya tetap bisa disuka lah, bisa diterima.
0: Betul. Jadi sebenarnya ya nothing tulus aja lah ya. Terus karena ya hobi suka nyanyi, suka dengan dunia musik, jadi akhirnya rilis aja gitu kan. Gokil. Alright, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi ngomongin soal EP terbarunya, EP perdana juga yang berjudul
1: Buat Seisi Dunia Seisi Dunia Cemburu.
0: Alright, Seisi Dunia Cemburu.
1: Nama EP-nya kan?
0: Nama EP-nya, betul.
1: Seisi Dunia Cemburu.
0: Kira-kira secemburu apa sih dunia ini sama Varelio? Nanti kita bakal bahas lagi ya teman-teman. Jadi pasti tetap stay tune terus di MLC Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Farel. Yo.
1: Halo.
0: Alright, sebelum kita ngebahas soal EP perdananya, jadi kita sempat ngobrol di off air ya. Ada sesuatu yang menarik menurut gua. Ini adalah single sebelumnya yang sempat berpisah. Ya ternyata ini adalah sebuah soundtrack juga untuk sebuah film juga ya.
1: Yes.
0: Judulnya dilanjutkan salah disudahi perih.
1: DSDP.
0: DSDP, yeah. Bener. Dan ternyata lu juga main di situ ya?
1: Main sedikit.
0: Ada beberapa scene di situ berarti ya?
1: Kalau mau lihat saya harus detail karena ya lumayan
0: sedikit. Iya, ya, berarti harus fokus nontonnya mana nih Farelio nih ya? Benar. Tapi gimana? Itu kan jadi pengalaman pertama lu juga ya untuk bermain film ya? Gimana rasanya bro? Gimana rasanya main film?
1: Tertekan
0: ya.
1: Tapi enggak seru. Mm-mm. Ternyata oh ini loh rasanya syuting film. Mm-mm. Dan ditemenin senior. Wow.
0: Iya benar karena lawan mainnya juga luar biasa banget kan. Ada
1: jago-jago semua.
0: Bener. Ada Mika Tambayong, ada Tisa Biani, Kevin,
1: Adilova.
0: Adilova.
1: Dan mereka cepet-cepet banget.
0: Nah itu sementara ya.
1: Kayak oke okay, ini
0: langsung ya. Tak langsung gas. Tak langsung gas.
1: Jam berapa sih doang?
0: Iya. Gue pasti juga akan seperti itu sih karena gue gak pernah acting juga ya kan. Bener. Tapi berarti dari rilis single Sepakat Berpisah itu ke EP ini berapa lama tuh berarti waktu itu?
1: Kayaknya 3 bulan lebih lah.
0: 3 bulan ya?
1: Iya sekitar 3 bulan, ya? Bulan lebih kalau gak salah ya.
0: Bener. Ya. Dan berarti EP ini rilis tanggal bulan ini? Atau
1: EP kalau jadi gini. Yang kita buat seisi dunia cemburu itu rilis bulan 2 kemarin.
0: Oke. Okay.
1: Kalau EP-nya 5 lagu ini rilis bulan 4.
0: Oke. Ya berarti 2-3 bulan ya jaraknya ya. Benar. Alright, kita ngomongin soal EP-nya seisi dunia cemburu nih.
1: Iya.
0: Ada berarti ada 6 lagu di EP ini?
1: Iya.
0: Ada 4. Ada 6 lagu. Tapi kalau boleh dijelasin nih secara apa ya kayak garis merahnya, benang merahnya tuh sebenarnya ini tentang apa nih? EP
1: tentang cemburu.
0: Alright.
1: Jadi ya jadi dalam 6 lagu ini 5 lagu happy.
0: Oke.
1: Satunya lagu galau.
0: Oke.
1: Jadi ada kayak bisa dibikin cerita lah. Jadi mulai dari PDKT sampai jadian sampai ini dan akhirnya ada itu kesalahan terbesar itu. Gitu.
0: Apa tuh kesalahan terbesar?
1: Benar lah.
0: Benar-benar berarti sebenarnya kayak proses kita jatuh cinta aja ya sebenarnya.
1: Benar.
0: Benar dari PDKT terus deket jadian mungkin ya kan. Oke. Ada fase butterfly eranya gitu kan sampai akhirnya ada satu kesalahan yang mungkin bikin menyesal juga ya. Wow. Tapi kenapa akhirnya dipilih si judul EP-nya adalah seisi dunia cemburu?
1: Karena lagu yang ini dari menurutku ya lagu yang paling aku suka paling menurutku paling ini nih jagoan gue.
0: Oke.
1: Itu kita buat seisi dunia cemburu.
0: Oh,
1: jadi
0: I see.
1: Nama EP-nya itu seisi alright. Dunia cemburu.
0: Oke, berarti sebenarnya bisa dibilang kayak judul EP-nya diambil dari bisa apa ya bahasanya kayak lagu favoritnya lah ya, lagu jagoannya Farelio lah ya. Benar-benar judulnya juga mirip gitu ya. Kita buat seisi dunia cemburu.
1: Iya. Yang hilang kita buatnya doang.
0: Benar. Kita buatnya hilang seisi dunia cemburu gitu. Ya. Berarti sebenarnya ini apa kayak bikin orang lain cemburu gitu ya sama-sama cerita cinta
1: sama pasangan kita.
0: Oh, pasangan kita gitu. Ya.
1: Jadi kita berdua nih misalnya dengan sama pasangan kita, kita pengen membuat seluruh orang ini cemburu sama kita.
0: Oke. That's
1: why juga untuk keluarga mungkin.
0: Oke. Berarti sebenarnya general ya.
1: General
0: ya,
1: guys. Dalam EP itu.
0: Di dalam EP itu.
1: Cuman yang kita buat seisi dunia cemburu ini lebih spesifik untuk perempuan karena liriknya ku lelaki yang sedang jatuh cinta kepadamu.
0: Ya, karet-karet. Oke, makanya sebenarnya tadi gue agak sedikit kaget kenapa isinya 5 lagu upbeat ya, yeah, gitu kan. Ternyata adalah kita buat seisi dunianya itu cemburu, yeah, bukan kita yang cemburu, bukan, gitu kan. Oke.
1: Kita berdua.
0: Iya, benar-benar sama pasangan kita ya. Wow, benar-benar. Dan tadi salah satu single favoritnya adalah kita buat seisi dunia cemburu.
1: Iya.
0: Ini yang spesifik ya.
1: Iya.
0: Ngomongin soal apa berarti ini sebenarnya dari kisah lo atau gimana?
1: Kisahku ya.
0: Ada ya, masih ada, ya, ada beberapa yang diambil dari kisah ya, sendiri ya.
1: Ada.
0: Benar-benar. Berarti ini yang spesifik untuk pasangan kita.
1: Iya.
0: Untuk pasangan kita bercerita tentang cinta gitu ya, kan. Tapi kalau dari apa ya, dari proses produksinya nih, untuk EP sendiri, ini ada yang menarik gak sih sebenarnya?
1: Banyak. Pertama pada saat recording terutama. Sebelum recording,
0: okay,
1: pemilihan lagu itu kan kita lumayan okay brainstorm tuh sama yang tulis lirikku.
0: Betul.
1: Gimana ini, oh oke okay, yang lirik ini mungkin kayaknya katanya diganti dengan yang ini. Banyak lah.
0: Iya, iya.
1: Terus pemilihan lagu kan kita harus pilih 1, 2, 3, sampai 6 tuh. Jadi pilihnya benar-benar oke okay, next lagu ini. Oh enggak deh, ini yang pertama. Banyak lah.
0: Oh iya sih, benar-benar. Oke, okay. Berarti sebenarnya dari awal pun udah kayak mau 6 lagu gitu,
1: iya,
0: ya. Kayak udah, oh 6 lagu harus, deh kayaknya cocok gitu kan. Jadi tinggal pilih tuh.
1: Tinggal pilih. Langsung recording tuh.
0: Langsung recording. Iya. Berarti ada berapa pilihan tuh akhirnya bisa kepilih 6.
1: Banyak.
0: Oh, banyak.
1: Ada.
0: Wow.
1: Berarti lumayan lah.
0: Berarti cukup produktif ya sebenarnya ya. Kayak nulis, bikin
1: sangat
0: lagu.
1: Sangat
0: kayak. Atau sisanya bakal dirilis nanti setelahnya.
1: Aduh.
0: Wow, bener-bener. Wah, seru sih. Kita buat seru seisi dunia cemburu.
1: Iya.
0: Ini jadi jagoan dan favoritnya Varelio.
1: Iya.
0: Apa yang bikin lu favoritin lagu ini tuh apa sebenarnya?
1: Karena ya apa ya? Menurutku harusnya banyak yang relate, terutama kita cowok-cowok nih.
0: Ya.
1: Pengen buat hubungan kita berdua sama cewek kita nih, hubungan gue nih gue bikin kalian cemburu nih.
0: Iya, gitu. Iya, bener-bener. Berarti
1: gua, hubungan gue nih lihat gue nih, jadi banyak yang pengen ngecontohin hubungan kita gitu.
0: Iya, benar-benar. Berarti kayak pengen seromantis mungkin sama pasangan ya, kita gitu ya.
1: Pokoknya di mana ada Farel dan ini, di mana ada ini dan Farel gitu. Istilahnya gitu tuh.
0: Oh, benar-benar.
1: Iya, di mana ada. Lah.
0: Betul.
1: Fase-fase bucin.
0: Fase-fase bucin. Benar-benar. Tapi ada nggak sih apa kayak tips and trick gimana caranya bisa kita terus romantis gitu sama pasangan kita? Ada gak tips dari Farel ya?
1: Kayaknya saya mau minta tips. Kebalik.
0: Kalau udah Farel sih, gimana nih?
1: Apa ya?
0: Gimana biar seisi dunia cemburu tuh apa okay sih yang harus dilakuin gitu kan?
1: Yang harus dilakuin. Kalau menurutku kan orang-orang bilang ada 5 bahasa cinta, love language.
0: Oke, okay. Yes.
1: Kalau menurutku 5-5 ini harus kita punya gitu. Harus okay kita lakukan.
0: Benar.
1: Itu okay sih.
0: Walaupun gitu, ya walaupun mungkin pasangan kita atau kita sendiri kayak lebih condong ke 1 atau 2 gitu kan. Tapi kita harus lakuin semua ya.
1: Benar. Itu sih paling simple.
0: Paling simple ya.
1: Paling simple itu.
0: Wow. Iya benar juga sih.
1: Iya kan?
0: Iya, karena kayaknya gue cuma ngelakuin 2 deh.
1: Apa tuh?
0: Apa ya? Makin penasaran nih sama salah satu lagu di EP ini kita buat seisi dunia cemburu. Oke, kita bakal dengerin dulu teman Pro 2, kira-kira bakal secemburu apa sih kita sama Varelio dan pasangannya.
1: Mana pasangannya?
0: Aduh. Ya, kita bakal langsung dengerin. Ini dia Varelio dengan kita buat seisi dunia cemburu. Go.

0: MLC Music Live Chat. Dan baru kita dengar, itu dia, kita buat seisi dunia cemburu.
1: Yes.
0: Jadi siapa di sini yang udah cemburu nih sama Aurelio nih? Benar-benar. Tadi emang aku ngerasa langsung sih dari awal musiknya aja, jeng-jeng-jeng-jeng gitu kan. Itu langsung, wah, ini lagu romantis sih. Romantis sih. Benar-benar. Tapi menurut Aurelio nih, ini lagu paling cocok didengerin pas kapan nih?
1: Pas jatuh cinta.
0: Oke, benar-benar
1: pas jatuh. Liriknya sedang jatuh cinta.
0: Iya sih, benar sih.
1: Kalau kalian lagi falling in love atau mungkin PDKT-an atau sedang bucin lah.
0: Betul.
1: Ini harusnya
0: jadi mewakili, ya. Iya,
1: mewakili kalian lah.
0: Benar-benar. Karena orang-orang jatuh cinta pun kayak merasa kayak ya dunia semilik mereka, apa jadi iya, milik mereka milik aja gitu iya. Kan. Berarti kayak lain cuek.
1: Iya. Kayak kita lagi-lagi mati kiri udah itu.
0: Iya, bener. Dan ini salah satu single ya yang ada di album Seisi Dunia Cemburu gitu. Nah, kita ngomongin sisanya, berarti ada 5 lagu lagi.
1: Ada 5 lagu.
0: Yang lainnya apa aja tuh berarti?
1: Ada judulnya Kesempatan, mm-hmm. Beri Aku Tanda.
0: Oke.
1: Okay. Ada Astaga, mm-hmm. Ada Kesalahan Terbesar. Dan apa satu lagi?
0: Jalan Jauh.
1: Kalau
0: oke, okay, kita ngomongin sedikit ya, yeah. Satu persatu ya, kita mulai dari kesempatan, yeah. Ini berarti fasenya di mana nih? Kesempatan ini fasenya, kalau tadi kan ngomongin jatuh, soal proses jatuh cinta kan.
1: Kesempatan ini fasenya kita suka nih cewek, mm-hmm. Tapi nih cewek ada suka orang lain nih.
0: Oke.
1: Makanya berarti di lirik itu ada cantik tinggalkan dia, berlarilah kepadaku.
0: Oh wow, alright, berarti masih di awal-awal ya, masih kayak mengejar, masih melihat kesempatan. Jadi kalau ada kesempatan gas aja. Itu dia. Alright, next kita ke kemana dulu berarti? Berarti urutannya gimana nih kalau urutannya nih? Urutan jalan cinta jadi. kesempatan. Oh,
1: dari Beri Aku Tanda dulu.
0: Oh, Beri Aku Tanda dulu. Yeah. Oke.
1: Okay. Kalau Beri Aku Tanda itu ya kayak kita nih suka cewek tapi kasih gua tanda dong kalau lu itu
0: ada
1: apa ya bahasanya?
0: Kayak ada kesempatan ya, bisa dibilang ya.
1: Ada lu suka enggak? Apa nih tandanya nih?
0: Betul. Kayak bakal ngasih feedback gitu, kasih tanda gitu ya.
1: Setelah itu jalan jauh.
0: Oke sih, jalan jauh. Ini bercerita tentang apa nih kalau jalan jauh?
1: Jalan jauh itu kayak di liriknya, dengarkan aku, ini yang ku katakan kepadamu pengganggu. Pokoknya gimana ya? Jalan jauh ini mengajak pasangan kita untuk ya jalan jauh gitu. Maukah kamu menerima hidupku
0: Di
1: hidupmu.
0: Oke, berarti kayak apa ya?
1: Jadi jalanin hubungan sama gua nih.
0: Oh,
1: gua pengen jalannya jauh nih.
0: Gitu ya. Alright.
1: Gua pengen hubungan kita ke depan nih gitu.
0: Oke. Next, selanjutnya habis jalan jauh berarti
1: Astaga.
0: Apa nih?
1: Astaga yang update nih.
0: Oke. Ini berarti lagi-lagi menggebu-gebunya
1: nih.
0: Ini
1: udah.
0: Udah ketemu nih.
1: Iya. Oke. Pokoknya lagi fase happy-nya lah.
0: Oke.
1: Bercerita tentang apa ya? Kayak astaga kamu, kenapa begitu? Sekali senyum aku langsung jatuh.
0: Gitu. Berarti kayak fase-fase kecintaannya banget lah ya.
1: Lagi lihat-lihat dia nih kayak aduh, kok makin cinta nih gitu.
0: I know. Paham masih ya. Oke, dari astaga berarti ke seisi dunia cemburu. Oke. Next cinta. Berarti selanjutnya
1: Kesalahan terbesar.
0: Ini apa nih? Masih secara garis besar menceritakan
1: sebenarnya ini nyambung enggak nyambung ya?

0: jadi kayak penyesalan gitu.
1: Penyesalan ya?
0: Dari diri kita.
1: Wow.
0: Padahal harusnya nih cewek gue treat baik gitu.
1: Benar.
0: Akhirnya dia pergi.
1: Oh wow, oke. Okay. Sebenarnya kalau dalam proses kita jatuh cinta pasti akan ada ya.
0: Ada.
1: Kalau kita mungkin salah langkah
0: ada,
1: atau
0: iya,
1: salah menafsirkan sesuatu,
0: iya,
1: gitu
0: makanya,
1: kan.
0: Ya cukup kesalahan terbesar lah.
1: Iya, benar. Jangan sampai kita melakukan kesalahan terbesar. Oh wow, alright. Oke. Okay. Udah ya, berarti itu ya.
0: Iya.
1: Itu keenam EP-nya yang sebenarnya bercerita tentang jatuh cinta.
0: Iya,
1: alright. Oke. Okay. Sekarang gue mau ngajak Parelio buat main games.
0: Oke.
1: Kita bakal main games. Gue punya games namanya adalah Rakus.
0: Rapid question.
1: Okay. Alright. Jadi gue punya pertanyaan, nanti Farel jawab aja secara cepat ya.
0: Secara cepat.
1: Okay. Karena jawaban cepat itu adalah jawaban yang jujur.
0: Oke. Okay. Ini tentang apa dulu nih?
1: Oh, macam-macam.
0: Oh. Okay.
1: Macam-macam.
0: Tentang pengetahuan kah?
1: Enggak. Kita santai aja. Okay. Ini easy kok, gampang buat dijawab kok. Yes. Alright, kita langsung coba aja. Kita bakal main games Rakus barengan sama Farel. Yo. Alright. Pertanyaan pertama,
0: ya.
1: Apa hal yang paling berani yang pernah Farel lakukan?
0: Banyak.
1: Apa tuh? Salah satunya deh, yang paling berani.
0: Paling berani?
1: Mm-mm.
0: Aduh, masa disebutin?
1: Ya, gak apa-apa, kalau aman.
0: Ini maksudnya... Paling
1: apa mungkin mencoba sesuatu atau mungkin main bungee jumping gitu kan.
0: Oh ya, ya paling mungkin balap lah, balap motor.
1: Alright, oke.
0: Aku suka otomotif.
1: Oh, suka otomotif.
0: Suka
1: wow, motor sama mobil pilih mana, lebih ke mana?
0: Motor.
1: Oh, lebih ke motor. Oke. Next question, kalau ada satu momen yang bisa diulang, kira-kira momen apa itu?
0: Momen kembali kecil kan?
1: Oh iya, yeah. Wow. Kenapa? Apa? Ada memori apa yang diingat?
0: Lucu aja, maksudnya ya namanya kita anak kecil kan. Mau apapun ya.
1: Iya sih. Yeah. Iya kan, kayak nggak kepikiran apa aja.
0: Yeah.
1: Apapun ya. Jadi kayak ngelakuin sesuatu yang seneng aja,
0: yeah,
1: gitu kan?
0: Yeah.
1: Nggak stres cari duit.
0: Stres. Dulu kita waktu kecil.
1: Iya, begini ini, yaudah gitu kan, minta ke orang tua kan, gitu kan. Tapi kan orang tua yang pusing cari duit ya. Alright, iya sih. Memang masa kecil tuh pasti selalu indah, gitu kan?
0: Yes.
1: Alright, next question. Sebutkan satu hal yang bisa bikin Farel langsung bahagia.
0: Bisa langsung bahagia.
1: Kalau misal lagi bad mood, ngelakuin sesuatu atau ngapain dengan hal itu langsung happy
0: ya, pasti
1: lagi.
0: Main musik ya.
1: Oke.
0: Okay. Kedua naik motor.
1: Oh wow. Oh, berarti lu sering ini ya, kayak malam-malam motoran keliling-keliling. Yeah. Itu sudah sih.
0: Sering. Karena iya, enggak tahu ya, dari kecil suka banget naik motor.
1: Oh wow. Oke. Okay. Berarti kayak ya hampir-hampir setiap hari ya naik motor ya. Maksudnya lebih prefer motor ya.
0: Kalau ada waktu pasti luanginnya naik motor.
1: Gitu. Wow.
0: Suka.
1: tapi emang
0: suka.
1: Seru sih. Motoran tuh seru.
0: Jujur.
1: Paling jauh dari mana ke mana deh?
0: Mungkin pas aku di Makassar ya.
1: Oke.
0: Okay. Ya dari kalau di bukan jarak ya, jamnya aja.
1: Oke, okay, jamnya aja.
0: Motor itu dengan kecepatan 100 lebih. Dan itu hampir 100 terus tuh kan. Ya mungkin 6 jam ya.
1: 6 jam. Ya. Wow.
0: Mungkin stopnya cuma 2 kali.
1: Wow, itu berarti cukup jauh loh ya.
0: Jauh.
1: 6 jam dengan ya bisa dibilang kecepatannya cukup cepat lah
0: cepat,
1: ya.
0: Iya.
1: Cukup cepat ya. Wow, 6 jam.
0: 6 jam.
1: Wow, gokil.
0: Itu lumayan
1: lumayan sih.
0: Iya. Mandi keringat.
1: Iya sih, benar lagi siang-siang gitu kan.
0: Pas
1: berhenti.
0: Pas berhenti mau. Ya Allah. Bensin habis.
1: Aduh, pusing lagi.
0: Hampir jatuh.
1: Aduh.
0: Banyak.
1: Bener. Pokoknya buat lo semua yang suka berkendara, motor, mobil, hati-hati gitu ya.
0: Safety first lah.
1: Yes, betul itu dia. Alright, lanjut lagi. Cita-cita Farelio pas masih kecil.
0: Artis,
1: serius? Wow, apa pengen jadi jujur, musisi atau pemain film atau apa? Penyanyi?
0: Iya, jujur.
1: Wow, jujur. Berarti emang sebenarnya ya, lagi living the dream aja sebenarnya ya kan?
0: Cerita dikit nih.
1: Boleh.
0: Setelah aku lulus SMA, aku tuh sebenarnya udah nggak mikir artis nggak nih. Mungkin nyanyi hobi ya, main musik hobi gitu. Udah, apapun awalnya papa udah jangan. Jangan musik, kamu usaha aja, jadi pengusaha gini. Ya udah akhirnya aku sempat kuliah

0: kuliah di Makassar. Hmm? Nah, ketemulah sama orang lah
1: okay.
0: yang ngajakin aku ke Jakarta.
1: Oh wow.
0: Sampai pada akhirnya di mana nih? Ini kayaknya rezeki. Ini kayaknya panggilan nih. Iya, sampai tuh emang
1: jalannya gitu kan.
0: Mm-mm. Gas ya, udah gas sampai sekarang lah.
1: Wow, bener-bener. Gue suka karena lo kayak ngeliat peluang langsung lo ambil. Karena yeah. mungkin gak semua orang punya kesempatan itu.
0: Iya
1: yeah. yeah, kan?
0: Iya
1: yeah,
0: benar
1: kan? Gokil.
0: Tapi tetap walaupun kita di entertain ya mm-hmm. bareng usaha juga yes. semuanya lah.
1: Betul. Ya selagi harus. Bisa handle semuanya yeah,
0: harus
1: handle bisa. Aja gitu kan? Benar-benar gokil.
0: Intinya agar bisa bermanfaat
1: yes.
0: buat semua orang lain.
1: Betul, itu dia. Alright, pertanyaan selanjutnya nih, kalau punya mesin waktu mau ke masa lalu atau ke masa depan?
0: Kayaknya ke masa depan dulu
1: ke
0: deh.
1: Masa depan?
0: Mau lihat jadi apa nanti.
1: Penasaran ya ke depannya iya. gimana ya?
0: Jadi kalau oh nanti gue kayak gini berarti okay. harus kayak gini.
1: Iya bener. Oh apa nanti kayak gini. Jadi jangan kayak gini
0: iya,
1: nih.
0: Iya iya bener-bener. Banyak iya sih kalau kita sih. Bisa lihat masa depan.
1: Iya sih bener ya. Kayak bisa ngerancang apa yang hal yang mungkin gak bisa gak usah kita lakuin
0: iya.
1: gitu kan. Bener.
0: Wah wow. gue nanti jadi gini berarti gue lakuin ini aja nih.
1: Bener. Simple. Alright, last question. Kira-kira Varelio ada di mana? Lagi apa?
0: Yeah.
1: Hari ini 5 tahun yang akan datang. Alright, jadi 18 Mei 2031.
0: Ini halusinasi.
1: Manifestasi. Oh, kita ya, manifestasi. Ya,
0: oke. Okay. 5 tahun.
1: Yes.
0: Varel 18 Mei.
1: Betul. Lagi di mana? Lagi apa?
0: Lagi di stage gede.
1: Oke. Okay.
0: Bernyanyi sama 1 juta penonton. Enggak juga lah. Ya ratusan ribu lah. Ratusan ribu penonton. Semuanya hafal. Semuanya bernyanyi. Semua orang seneng. Tidak ada sedih-sedih. Tidak yes. ada tidak ada kekacauan. Semua orang happy.
1: Yes.
0: Keluarga aku happy,
1: aku amin. Karena ya mungkin salah satu apa ya bisa dibilang pencapaian musisi gitu ya ketika yeah. mungkin pendengar-pendengar yang dengerin lagu kita tuh suka dengan yeah. lagu kita relate yeah. gitu ya.
0: Itu sangat itu sih feelnya
1: yeah.
0: di situ.
1: Benar. Tapi gimana perasaan lo ketika orang-orang lain tuh tahu lagu lo, orang lain tuh hafal lagu lo?
0: Seneng banget, serius. Walaupun masih sedikit ya, tapi ketika ada orang gue lagi, lu hafal lagu gue,
1: itu kayak, iya, paham, iya sih, oke sih, benar, kita ya sangat bersyukur lah ya.
0: Karena karya kita kan,
1: bener ketika kita berkarya, tapi karya itu disukai sama orang tuh kayak seneng banget rasanya.
0: Karena dalam proses itu, proses membuat karya itu kita kan penuh keringat, penuh pikiran yang wow.
1: Betul, benar. Ya, jadi payahnya kita yeah. harus tidurnya lebih dikit yeah. sampai malam, bahkan sampai pagi kadang yeah. ya kan. Ya,
0: terbaharkan dengan itu.
1: Betul, dengan satu orang yang hafal lagu kita yeah. aja udah seneng banget ya.
0: Apalagi banyak orang.
1: Ya itu dia. Ya semoga nanti keinginan Varelio bisa terwujud.
0: Amin.
1: Ya semoga kedepannya akan ada panggung-panggung besar.
0: Amin ya Allah.
1: Dan juga semua orang tahu lagu Varelio.
0: Amin.
1: Ya. Amin. Alright, kita bakal ngobrol-ngobrol lagi abis ini. Jadi pastiin tetap di MLC Music Live Chat.

0: Welcome back to MLC Music Live Chat, dan kita masih barengan sama Farel. Yo.
1: Yes, halo.
0: Alright, kita udah ngomongin soal EP terbarunya, EP perdana dari Farelio Seisi Dunia Cemburu, yeah. Gitu kan. Tapi kalau dari lo nih, yeah. Ada nggak sih pesan-pesan atau yang pingin disampaikan ke teman pro 2 seluruh Indonesia, yeah. Nih? Apa nih?
1: Apa ya? Pokoknya tentang laguku mungkin ya.
0: Boleh.
1: Buat teman-teman semua, terima kasih yang sudah mendengarkan EP-ku Seisi Dunia Cemburu. Semoga suka, mungkin ada yang relate juga, yes. Pokoknya buat teman-teman juga yang belum mendengarkan, silahkan dengarkan di seluruh digital platform kesayangan kalian.
0: Yes.
1: Pokoknya lagunya harusnya kalian suka lah. All bagus right. Lah.
0: Alright.
1: Buat cowok-cowok amin. Terutama
0: Wih.
1: Yang jatuh cinta, dengarkan bro.
0: Oke, okay, alright. Oh berarti DP ini tuh sebenarnya POV-nya dari seorang cowok ya?
1: Iya, kebanyakan ya. Cuman ya. Ada juga yang universal.
0: Alright. Yang jelas adalah orang-orang yang sedang jatuh cinta cocok, yeah. Dengerin lagu ini ya. Benar-benar. Dan tadi sudah bisa didengerin di semua DSP, yeah. Dan tentunya teman Pro 2 juga bisa request di Pro 2 FM seluruh, yeah. Indonesia tentunya, yes. Ih, gokil. Gue seneng ngobrol-ngobrol sama orang-orang yang punya karya.
1: Saya
0: karena pun. Karena ya, berkarya itu adalah sesuatu yang susah menurut gue, yeah. Gak semua orang bisa.
1: Ya kan? Benar ya.
0: Benar kan? Ya. Tapi kalau ada nggak sih tips dari lo buat orang-orang yang mungkin pengen berkarya cuman belum ada waktunya nih, atau mungkin kayak takut.
1: Kayaknya kalau dibilang belum ada waktu kayaknya nggak mungkin.
0: Oke.
1: Okay, pasti okay. Ada waktunya.
0: Alright.
1: Mau itu setengah jam, mau sejam, pasti ada waktunya.
0: Oke.
1: Okay. Tinggal ya kalau kalian memang mau buat karya pasti bisa sih.
0: Yes.
1: Aku pun
0: yes,
1: awalnya yeah. Dulu sempat gitu. Gimana buat karya itu kayaknya susah dan lain-lain. Oh, struggle-nya banyak. Tapi akhirnya mencoba dan bisa. Emang bisa.
0: Benar-benar.
1: Harus
0: benar.
1: Bisa.
0: Selama ada kemauan pasti itu bisa ya.
1: Pasti bisa.
0: Gokil.
1: Penting ada kemauan.
0: Betul-betul. Sama lo mau, lo pasti bisa membuat sebuah karya. Ya. Urusan-urusan disukain orang mungkin ya urusan ya, kesekian lah ya. Yang penting lo berkarya aja dulu. Lu bener. Gitu kan sesuai apa yang lu rasain
1: isi usaha hati. Dulu lah
0: bener
1: pasti ada hasilnya
0: bener yang penting adalah jujur itu dia
1: jangan bohong
0: ah itu dia no kibul-kibul ya bener-bener tapi kalau menurut lu nih ya. Untuk EP Seisi Dunia Cemburu nih ya. Kalau digambarin dengan warna
1: ya.
0: Kira-kira warna apa nih yang cocok dengan album ini EP ini sorry
1: warna putih,
0: oke,
1: okay. Merah marun,
0: oke,
1: okay. Sama hitam
0: kalau. Kenapa tuh? Ada alasan tertentu gitu?
1: Kalau putih, karena aku suka putih, kan? Ya bersih gitu. Mm-mm. Merah itu apa ya? Bukan salah Mm-mm. juga. Merah itu apa ya? Warna tegas kali.
0: Oke.
1: Okay. Ya. Kalau hitam bold gitu lebih.
0: Oke.
1: Okay. Kayak deep gitu.
0: Yes. Benar.
1: Elegan. Gitu.
0: Alright. Ya,
1: itu warna aku sih.
0: Oke. Okay. Yang ngegambarin banget ya.
1: Ya.
0: Gokil. Itu dia. Dan untuk MV, udah ada musik video visualizer atau?
1: Musik video ada yang okay. Kita buat Seisi Dunia Cemburu okay. Itu.
0: Oke. Bisa di ditonton di mana?
1: Di YouTube.
0: Apa namanya?
1: Farelio.
0: Farelio. Dicari aja.
1: Farelio.
0: Oke.
1: Okay. Pasti muncul.
0: Pasti muncul ya, langsung muncul di situ. Tapi kalau MV-nya ada pingin ya apa kayak cerita yang pingin disampaikan enggak dari MV-nya sebenarnya?
1: Sesuai dengan lagu.
0: Sesuai lagu ya. Aja ya.
1: Benar-benar. Pokoknya kalian nonton MV itu, dengar lagu itu pasti oh iya, ngerti. Harusnya bisa ngerti.
0: Benar.
1: Yang dimaksudkan bener. Dengan lagu itu.
0: Yes, ya. Karena benar, karena ngomongin cinta dan menurut gue cinta itu adalah bahasa universal sih.
1: Iya.
0: Iya kan? Semua orang juga pasti semua paham. Orang. Even ya. Bayi pun dia tahu bahasa cinta pasti dari ibunya,
1: ya,
0: dari ya, orang dari tuanya orang yang tuanya. Menyayangi, yang cinta sama dia juga pasti tahu.
1: Dia pasti gitu tahu.
0: Kan? Benar. Alright, ini dia teman Pro 2. Terima kasih sekali lagi buat Farelio.
1: Terima kasih
0: sudah
1: banyak.
0: Main-main. Sukses terus buat Amin. EP-nya.
1: Amin.
0: Untuk next project berarti belum ada atau mungkin lagi promo-promo aja?
1: Sekarang fokus di promo dulu.
0: Fokus ya. Promo dulu ya. Dan mungkin buat teman Pro 2 yang enggak pengin ketinggalan update-nya Farelio ya. Bisa follow sosmed di mana?
1: Boleh dong, Instagramku Farelio, TikTokku Farelio, YouTubeku semuanya Farelio.
0: Alright. Ya. Jangan lupa di-follow, di-subscribe juga, ya. Dan di-like semua postingannya.
1: Thank you.
0: Dan jangan lupa terus dengerin lagu-lagunya Farelio di ya. Semua di SP.
1: Yes.
0: Terus juga bisa dipakai ya lagunya mungkin buat yang lagi jatuh cinta di sosial TikTok media.
1: Terutama,
0: nah, itu bisa. Dia. Lokasi tahu orang-orang, bikin semua orang cemburu sama cerita cinta lo. Asik. Bener. Okay. Dan terus ya, sekali lagi jangan lupa buat terus request di Pro 2 FM seluruh Indonesia ya. Alright, sekali lagi terima kasih.
1: Terima kasih.
0: Sukses selalu untuk project-projectnya, untuk EP-nya tentunya. Dan semoga juga EP ini dicintai semua orang.
1: Amin.
0: Amin, amin, amin, amin.
1: Terima kasih RRI Pro 2
0: Yoi, betul. Alright, kalau gitu terima kasih juga buat teman Pro 2 seluruh Indonesia yang sudah mendengarkan kita ngomongin soal EP perdananya Varelio.
1: Yes.
0: Kita, apa, EP judulnya lupa gue. Buat seisi dunia cemburu. Mabet, mabet. Alright, pokoknya jangan lupa terus didengerin ya. Sebanyak-banyak ya.
1: Yes.
0: Alright, kalau gitu gue ditambah pamit teman Pro 2 dan juga
1: Varelio, terima kasih semuanya.
0: Alright, kita ketemu lagi esok hari.
1: Yes.
0: Bye-bye.

0: capek banget nih.
1: Hmm? Kamu capek, tapi nggak tahu harus cerita ke siapa. Mau nongki tapi nggak ada yang ngajakin. Adoy, sini goy. Kita nongki di Cerita Bareng Pro 2. Tiap hari Senin sampai Jumat, jam 9 sampai jam 10 malam, waktu Indonesia Tengah. Di sini selalu ada kursi kosong buat teman Pro 2 yang butuh tempat untuk sharing, curhat, atau lagi gabut aja. Makin seru lagi karena kita juga bisa saling interaksi lewat sosial media Pro 2 FM Tarakan. Yuk, join bareng kita di Cerita Bareng Pro 2, ceritakan ceritamu.

Cerita Bareng Pro 2, ceritakan ceritamu. Cerita Bareng Pro 2, ceritakan ceritamu. 107 Pro 2 FM Tarakan, teman terbaik kamu. Hai hai hai teman Pro 2, selamat malam. Ketemu lagi bersama Ocha di Cerita Bareng Pro 2, ceritakan ceritamu. Yeay. Aku senang banget sih teman Pro 2, di hari Senin alias hari pertama di minggu ini aku bisa nemenin kamu sampai jam 12 malam. But kalau di Cerita Bareng Pro 2 sampai jam 10 aja ya. Gak usah lama-lama teman Pro 2 sesi curhatnya, karena di sini kayaknya aku juga butuh teman curhat deh. Jadi teman Pro 2, di malam ini seperti biasa Cerita Bareng Pro 2 menyapa kamu. Dan di sini sebelum aku spill temanya ya teman Pro 2, aku mau nanya dulu nih, ngaku deh siapa di sini yang punya list panjang banget untuk calon pasangannya. Aduh, harus tingginya sekian, rambutnya kayak gini, kerjanya kayak gitu. Pokoknya speknya harus setara deh sama karakter favorit kamu mungkin di film-film ataupun bahkan idol K-pop teman Pro 2. Menurut kamu ini wajar enggak? Yes, wajar banget sih sebenarnya. Namanya juga usaha dan doa ya. Jadi kalau kata orang sih, aku pernah lihat juga di FYP gitu, ada yang nulis kalau doa tuh jangan setengah-setengah gitu. Doa tuh yang harus spesifik, apalagi tentang jodoh. Jangan sampai kamu mintanya dia tingginya 200 meter tapi ternyata ya tinggi rambutnya doang gitu ya. Ada ya orang tinggi rambutnya doang sampai 200 meter. Tapi teman Pro 2, ya itu keistimewaan doa ya. Kita harus spesifik dan yakin gitu sama doa kita bahwa itu akan dikabulkan nantinya teman Pro 2. Dan jangan lupa minta doa jodoh yang baik gitu ya ke Tuhan. Baiknya nih ke siapa? Jangan sampai baiknya ke orang lain tapi jahat ke kita. Jadi harus spesifik gitu teman Pro 2 minta doanya. But anyway, ngomongin soal tipe yang spesifik ini, jadi malam ini di Cerita Bareng Pro 2 aku mau ngajak kamu curhat bareng. Kira-kira tipe ideal kalian tuh yang kayak gimana sih teman Pro 2? Apakah harus spek bidadari atau bidadara? Ya, yeah. Pokoknya semua di teman Pro 2, mau itu speknya di luar Nurul ataupun ya yang pasti-pasti aja, semuanya bakalan aku temenin dan ceritakan teman Pro 2, sharing di Cerita Bareng Pro 2 malam ini. Jadi pastiin kamu jangan kemana-mana dan boleh juga bergabung saat ini bersama aku di live TikTok kita di Pro 2 Tarakan.

0: Cerita Bareng Pro 2.
1: Cerita Bareng Pro 2.
0: Ada cerita apa hari ini?
1: Ada cerita apa hari ini?
0: Cerita Bareng Pro 2. Ceritakan cerita.
1: 107 Pro 2 FM, Tarakan teman terbaik kamu. Teman Pro 2 kembali lagi bersama Ocha, masih di Cerita Bareng Pro 2. Dan kita masih membahas soal tipe ideal kalian kayak gimana nih teman Pro 2. BTW aku udah sharing-sharing sedikit sama teman Pro 2 yang bergabung bersama aku di live TikTok sekarang di pro2.tarakan. Katanya gini teman Pro 2, aku kan ngomongin soal tipe ideal ya. Kalau tipe ideal aku tuh sekarang gak muluk-muluk, malah milih yang penting dia laki-laki yang pekerja keras, penyabar, dan bertanggung jawab. Wah, pokoknya lebih ke sifat banget ya. Terus aku tanya deh sama teman Pro 2 nih, kira-kira kalian sekarang tipenya berubah gak dulu pas masa remaja sama sekarang? Ternyata banyak banget yang berubah teman Pro 2. Kalau dulu ya, pas kita masih remaja, terutama masih anak SMA, pasti yang pentingin apa? Good lookingnya teman Pro 2. Kalau diajak jalan tuh setidaknya orang-orang pada ngeliatin, aduh cakep banget tuh. Ya gak sih teman Pro 2? Tapi kalau sekarang makin dewasa, makin simple banget tuh kriterianya teman Pro 2. Dan ternyata setelah dewasa dipikir-pikir juga, ternyata kenyamanan itu pelan-pelan mengalahkan visual teman Pro 2. Punya pasangan yang satu frekuensi, punya jokes yang sama, atau bercandanya itu nyambung, bisa diajak deep talk malam-malam, ya kan, sleep callan, dan yang pasti bisa diajak curhat tentang kerjaan hari ini, dan dia orangnya pendengar banget. Wah, itu sih tipe ideal yang sangat-sangat luar biasa ya, bisa dibilang kalau di zaman sekarang. Jadi makin dewasa, yang dulunya spek dewa banget nih tipe ideal teman Pro 2, sekarang berubah jadi lebih realistis. Yang penting apa? Nyaman dan bertanggung jawab. Ada yang setuju gak juga dengan aku teman Pro 2? Kalau iya, silakan sampaikan pendapat kamu terkait tipe ideal kamu kayak gimana di live TikTok aku sekarang nih sampai jam 10 nanti di pro2.tarakan. Alright, aku tunggu teman Pro 2 sambil kita dengerin beberapa lagu yang udah di request sama teman-teman Pro 2 nih. Ada dari Tensi featuring dia dengan Sensi, dan ada Saul Priyadi, Di Mana Alamatmu Sekarang. Check this out.

0: Capek banget nih.
1: Kamu capek, tapi gak tahu harus cerita ke siapa. Mau nongki tapi gak ada yang ngajakin. Adoy, sini goy. Kita nongki di Cerita Bareng Pro 2. Tiap hari Senin sampai Jumat, jam 9 sampai jam 10 malam, waktu Indonesia Tengah. Di sini selalu ada kursi kosong buat teman Pro 2 yang butuh tempat untuk sharing, curhat, atau lagi gabut aja. Makin seru lagi karena kita juga bisa saling interaksi lewat sosial media Pro 2 FM Tarakan. Yuk, join bareng kita di Cerita Bareng Pro 2, ceritakan ceritamu.

0: Cerita Bareng Pro 2.
1: Cerita Bareng Pro 2.
0: Ada cerita apa hari ini?
1: Ada cerita apa hari ini?
0: Cerita Bareng Pro 2. Ceritakan cerita.
2: Sejak Pro 2 FM Tarakan, teman terbaik kamu, teman Pro 2, masih bersama Ocha di Cerita Bareng Pro 2 dan masih membahas tipe ideal kalian kayak gimana nih. Aduh, ini obrolannya udah mulai ngalur ngidul jujur ya di komentar live TikTok kita. Tapi yang bisa aku tangkap sih ada beberapa yang ya masih malu-malu teman Pro 2 untuk mendekati orang dengan tipe ideal mereka. Banyak yang merasa bahwa atau udah minder duluan nih teman Pro 2 sebelum mencoba ya, sebelum terjun atau sebelum masuk ke medan perang nih teman Pro 2 udah banyak yang menyerah. Bahkan untuk sekedar berkenalan aja udah banyak yang aduh takut nanti ditolak kak. Ya ampun guys, sini dengerin kata aku. Udah mulai kayak ahli cinta gitu ya. Dengerin ya. Setidaknya meskipun nanti ditolak, kalian tuh sudah berusaha, sudah menunjukkan effort kalian ya enggak sih, daripada ya nanti menyesal, enggak tahu ini gimana hasilnya, belum dicoba udah mundur. Nanti kan siapa tahu? Kan ini 50-50 ya teman Pro 2, agak gambling sih sedikit sih sebenarnya. Kalau misalnya kalian kenalan sama tipe ideal kalian ya, nanti ya ada dua kemungkinan. Yang pertama adalah akan ditolak dan akan diterima. Jadi kalau kalian sudah negative thinking bahwa akan ditolak, ini kesempatan kalian akan diterima udah kalian buang begitu aja. I mean 50%-nya guys, kita gak pernah tahu ya. Jadi coba aja dulu kalau menurut aku. Lagian kan tipe itu semakin dewasa juga makin realistis menurut aku, selama kamu nunjukin effort yang kamu punya, tentunya pastinya juga bakal lulus sih orang yang kamu suka. Gimana, setuju gak? Kalau setuju boleh sampaikan suara setuju kamu ataupun pendapat kamu di live TikTok kita sekarang di Pro 2 Tarakan, karena masih nemenin kamu juga nih sampai jam 10 malam.

dan yang mau ngobrol-ngobrol asik juga boleh banget gabung aja ya. Dan kita lanjut ke lagu selanjutnya, masih requestan dari teman Pro2. Nih teman Pro2 ada dari For Revenge dengan Penyangkalan. Check this out.

0: capek banget nih.
1: Hmm? Kamu capek, tapi gak tahu harus cerita ke siapa? Mau nongki tapi gak ada yang ngajakin? Aduh, sini goy. Kita nongki di Cerita Bareng Pro 2. Tiap hari Senin sampai Jumat, jam 9 sampai jam 10 malam, waktu Indonesia Tengah. Di sini selalu ada kursi kosong buat teman Pro 2 yang butuh tempat untuk sharing, curhat, atau lagi gabut aja. Makin seru lagi karena kita juga bisa saling interaksi lewat sosial media Pro 2 FM Tarakan. Yuk, join bareng kita di Cerita Bareng Pro 2, ceritakan ceritamu.

0: Cerita Bareng Pro 2.
1: Cerita Bareng Pro 2.
0: Ada cerita apa hari ini?
1: Ada cerita apa hari ini?
0: Cerita Bareng Pro 2. Ceritakan cerita.
2: Seratusnya Pro 2 FM Tarakan, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 kembali lagi bersama Ocak, masih di Cerita Bareng Pro 2. Teman Pro 2, setelah ngobrol banyak bersama dengan penonton live TikTok aku sekarang ini, ada di pro2.tarakan. Buat kamu yang baru bergabung, boleh banget join sekarang. Masih ada waktu sekitar 6 menitan ya. Intinya teman Pro 2, setelah ngobrol-ngobrol terkait tipe ideal mereka kayak gimana, ujung-ujungnya sih pada jawab yang penting cocok aja deh kak. Soalnya kalau terlalu ribet, ntar yang malah gak ketemu-ketemu, atau mungkin gak dapet-dapet nih jodohnya. Wah, ini sih teman Pro 2, aku setuju banget, alias sepakat abis ya. Ujung-ujungnya yang penting cocok aja. Tipe ini ya bisa dibilang sebagai standar pertama lah teman Pro 2, atau mungkin cara kita menyaring orang yang kita pilih sebenarnya. Tapi back again, kalau misalnya orang ini cocok dalam artian sifatnya, cocok lewat hal yang banyak banget dengan kamu, meskipun beda dengan tipe kamu ya, itu bisa masuk aja gak sih? Bisa lolos aja biasanya ke hati ya. Karena sebenarnya tipe ideal itu simple banget. Ada yang tipe idealnya itu yang penting bisa menjadi pendengar yang baik, atau mungkin bisa mengingat hal-hal kecil tentang kamu. Ada juga yang suka tipe idealnya itu makan bubur itu tipenya sama, sama-sama diaduk. Aduh, itu sesimpel itu aja sih teman berdua. Atau mungkin selera humor, suka ketawa nonton hal-hal yang lucu, tontonan di YouTube sama, selera musik sama. Wah, itu sih sepertinya match and match made from heaven teman berdua. Ada yang bilang kayak gitu. Ya, pokoknya banyak banget sih tipe ideal. Tapi teman Pro 2, yang paling penting adalah tipe ideal tuh gak selalu tentang fisik atau materi ya. Kadang tipe ideal tuh sederhana menemukan seseorang yang bisa bikin hal-hal biasa di hidup kita jadi terasa lebih spesial ataupun lebih seru kalau dijalanin bersama mereka. So, aku doakan ya teman Pro 2, setelah dengerin siaran ini, kamu ketemu sama tipe ideal kamu, kamu ketemu sama jodoh kamu yang mungkin udah kamu nanti-nantikan dari dulu teman Pro 2, doakan aku juga ya. Sekalian nitip doa nih jadinya. But ya, yeah, semoga aja semua doa kita tentang jodoh maupun tipe ideal ini dikabulkan sama Tuhan. Alright teman Pro 2, dan mungkin ini sudah saatnya aku pamit dari Cerita Bareng Pro 2, tapi aku masih temenin kamu kok sampai jam 12 malam nanti. Jadi pastiin kamu jangan kemana-mana ya, tetap di sini hanya di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Did I do my best? Teman Pro2, pertanyaan ini sering banget kan? Berulang di setiap titik perjuanganmu. Pada saat kamu diam, kemudian memandangi langit malam yang penuh bintang, seringkali kita bertanya-tanya, did I do my best? Pertanyaan sederhana ini seringkali datang di saat-saat sepi, saat kita merenungi perjalanan hidup yang penuh akan lika-liku. Tapi, apa sih sebenarnya makna dari doing our best? Apakah itu berarti harus selalu sempurna? Atau apakah itu berarti tidak pernah gagal? Atau cukupkah usaha kita meski hasilnya tak seperti yang diharapkan?

0: Kamu nih kenapa sih, Don? Makan harus scroll-scroll. Tidur juga masih kedistraksi sama konten. Ini bahkan kerja juga masih terus scroll.
1: Iya nih, Don. Masa berisik lagi? Bisa fokus gak sih? Itu ya, kalau aku jadi jari-jari tangan kamu, aku udah minta cuti seminggu deh, karena gak kuat.
0: Jangankan jari, Mer. Otaknya Don aja nih, kayaknya udah kena brain rot. Kita ajak ngomong juga gak mudeng terus tuh dia.
2: Aku kayaknya kecanduan konten receh deh. Bantuin dong, Mer.
1: Ini nih, penyakit yang rentan buat anak muda.
0: Hati-hati kecanduan konten singkat dan receh, karena bisa jadi kamu terkena brain rot.

Mantra 2. Pasti kamu sering banget bertanya-tanya, what does the best truly look like? Jawabannya ya, berbeda-beda untuk tiap orang. Mungkin untuk kamu terbaik itu adalah bangkit meski dunia terasa berat. Tapi bagi orang lain, mungkin itu adalah keberanian untuk mencoba sesuatu yang baru. Jangan mengukur dirimu dengan standar yang bukan milikmu ya. Just keep doing your best. Dan ini bukan tentang hasil aja, tapi tentang kejujuran pada dirimu sendiri. Sudahkah kamu melangkah dengan segenap hati? Sudahkah kamu memberi makna pada setiap detik yang kamu jalani? Yes, pertanyaan-pertanyaan itu entar kamu jawab pelan-pelan ya.

0: Hari ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Gue coba curhat ke AI kali ya. Siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
1: Halo juga. Apa yang bisa aku bantu, sayang?
0: Loh, kok manggilnya sayang?
1: Ups, maaf. Aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
0: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh, aku tutup aja lah. Kayaknya emang paling bener curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
2: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.
3: Produ FM, teman terbaik kamu.

Teman Pro2, terkadang kita sering keras pada diri sendiri. Mengulang-ulang kegagalan di kepala kita, seolah itu mencerminkan siapa kita. Tapi, pernah nggak kamu berpikir bahwa keberanianmu itu untuk terus mencoba adalah kemenangan itu sendiri? I mean, your best doesn't have to be perfect. It just has to be yours. Mungkin kamu sekarang gak melihat hasil besar itu hari ini. Tapi ingat deh, setiap langkah kecil akan membawa kamu lebih dekat ke tujuan.

0: Ada yang menganggapnya teman, ada pula yang menyebutnya musuh. Namun,
1: jujur nih, aku benci saat aku harus menyalahkan diri sendiri atas kebaikan yang tidak dibalas.
2: Di sini, kamu bisa mencurahkan isi hatimu.
3: Ada sesuatu tentang dirimu yang menarik perhatianku. Kalian tahu gak sih, gimana mencintai seseorang yang sebenarnya cintanya itu bukan untuk kamu gitu.
2: Bercerita tentang apa saja yang sedang kamu rasakan.
4: Malam minggu ini, laki-laki sendirian, laki-laki jomblo dan cuman berdiam diri di rumah.
1: Dan aku percaya itu, setiap kita
2: cerita penutup hari, setiap Senin sampai Minggu, jam 10 malam, hanya di Pro2 Tarakan.
1: Ketika kamu belum menemukan orang baik, maka jadilah orang baik.

0: Waktunya jaga malam.
1: Jangan galau malam-malam.
2: Pro 2 FM.
3: Jangan galau malam-malam.
0: Jadi teman Pro 2, jika sesuatu saat kamu bertanya, "Did I do my best?" Ingatlah bahwa doing your best adalah tentang perjalanan, bukan kesempurnaan. Kamu cukup, usahamu berarti, dan di tengah semua pertanyaan itu, percayalah, kamu sedang menulis kisahmu dengan indah, langkah demi langkah. Be proud of the little victories, because they are the seeds of greatness.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih banyak.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

teman-teman Pro2 dimanapun berada, dengan terdengarnya irama ini, maka berakhirlah seluruh rangkaian acara siaran kami. Hari ini Senin 18 Mei 2026, dan besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Tengah, kembali program Madua RRI Ritarakan berada di udara untuk membawakan acara siarannya melalui frekuensi FM 107 MHz. Teman Pro2, saya Ocha yang bertugas mengucapkan selamat malam dan selamat beristirahat. Sekali di udara dan tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, program Madua Tarakan.

Selamat pagi teman Pro 2, dimanapun berada dan dimanapun siaran kami dapat diterima. Inilah Radio Republik Indonesia Tarakan, program 2 kembali berada di udara untuk membawakan acara siaran hari ini, Selasa 19 Mei 2026, melalui frekuensi FM 107 MHz. Teman Pro 2, saya Kartini bertugas mengucapkan selamat mengikuti acara siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Produa FM.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
3: 107 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat pagi teman Pro 2. Kartini bakal nemenin kamu di sepeda hari ini sampai di jam 10 pagi. Dan selama jam ke depan, jazz musik bakal nemenin teman Pro 2 dengan lagu-lagu hitsnya. Dan juga nanti bakal ada tausiah inspirasi kalbu dengan tema ikuti pemahaman para sahabat bareng Ustadz Johan Saputra Halim MHI. Jadi buat teman Pro 2, stay tune terus ya di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Mas, saya mau pesen kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya, Mas. Duduknya di sana ya, Mas.
1: Oke, Mbak. Kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...
2: Banyak minum minuman manis, camilan manis, dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Tausiah Inspirasi Kolbu setiap hari hanya di 107 Pro 2 FM Tarakan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ikhwatal iman. Kaidah yang kedua atau prinsip yang kedua dalam pembahasan al-asma wa sifat adalah kullu fahmin fi babil asma'i wa sifat ala khilafi fahmi salaf salih fahuwa batil. Setiap pemahaman dalam pembahasan tentang nama-nama Allah Subhanahu wa taala dan sifat-sifatnya yang bertentangan dengan pemahaman as-salaf as-salih, maka itu adalah pemahaman yang batil, pemahaman yang keliru. Siapa mereka as-salaf as-salih? Mereka adalah orang-orang yang disebutkan di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang terkenal, khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik manusia adalah manusia pada masaku, itu para sahabat, kemudian orang-orang yang datang setelahnya, para tabi'in, murid-muridnya para sahabat, dan masa setelahnya itu tabi'ut tabi'in. Ini adalah generasi terbaik umat ini. Mereka adalah as-salaf as-salih. Mereka adalah orang yang paling memahami tentang Al-Quran, paling memahami tentang maksud dari hadis-hadis Rasulullah SAW, dan paling mengenal Allah Subhanahu wa taala melalui nama-nama dan sifat-sifatnya. Siapa as-salaf as-salih? Mereka adalah orang-orang yang disebutkan di dalam Al-Qur'an, was-sabiqun al-awwalun minal muhajirin wal anshar wal ladzina ittaba'uuhum bi ihsanin radhiyallahu anhum wa radu an. Orang-orang yang pertama kali masuk Islam dari kalangan muhajirin kemudian anshar, mereka adalah sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Allah ridha kepada mereka, mereka pun ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang sudah diberikan jaminan keridhaan oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka adalah orang yang dipastikan keselamatan bagi mereka di akhirat kelak, dan mereka adalah para sahabat. Merekalah as-salaf as-salih. Dari merekalah kita wajib mengambil pemahaman tentang akidah kita, khususnya pemahaman tentang al-asma wa sifat, tentang nama-nama Allah Subhanahu wa taala dan sifat-sifatnya. Sehingga segala pemahaman tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah yang berseberangan atau bertentangan dengan pemahaman mereka, para sahabat, atau yang mengikuti mereka di atas kebaikan, maka itu adalah pemahaman yang keliru, pemahaman yang batil. Sebagai contoh sederhana, di dalam surat Al-Fajr ayat yang ke-22, Allah Subhanahu wa taala memperkenalkan tentang dirinya. Wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa. Kelak ya, di padang mahsyar ketika terjadi kiamat, setelah terjadi kehancuran alam semesta ini, kemudian Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan segenap manusia di satu padang untuk diadili. Ketika itu Allah sebutkan dalam ayat ini, wajaa rabbuk, kemudian datanglah Allah, datanglah Rabbmu, wal malaku saffan saffa, kemudian datang para malaikat dalam keadaan bersap-sap, berbaris-baris. Para sahabat as-salaf as-salih dan tabi'in, tabi'ut tabi'in, para imam yang mengikuti pemahaman para sahabat, mereka semua sepakat memahami ayat ini apa adanya, bahwasanya kelak di hari kiamat, di hari pengadilan, Allah akan benar-benar datang. Allah datang, Allah sebutkan dalam ayat ini, wajaa rabbuk, Allah benar-benar datang. Mereka tidak mentakwilnya, mereka tidak mengatakan ayat ini majas, kiasan, bukan Allah yang datang sebenarnya. Dan tidak, mereka tidak memahami demikian. Para sahabat memahami ayat ini apa adanya, sesuai dengan makna bahasa Arab yang murni. Berarti Allah Subhanahu wa taala kelak memiliki sifat datang, dia akan datang. Kita kembali kepada kaidah, semua pemahaman yang bertentangan dengan pemahaman as-salaf as-salih dalam bab nama-nama Allah Subhanahu wa taala dan sifat-sifatnya, maka itu adalah pemahaman yang keliru. Manakala Allah Subhanahu wa taala misalkan memperkenalkan dalam ayat ini tentang dirinya bahwasanya dia akan datang ya untuk mengadili manusia kelak di padang mahsyar, maka kita wajib meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala kelak benar-benar akan datang. Tentang bagaimana Allah datang, kita tidak dibebankan untuk memikirkan hal itu. Kita kembali kepada kaidah yang pertama, itu bukanlah ranah akal kita. Ya. Di sini tidak ada ranah bagi kita untuk berijtihad tentang sifat Allah Subhanahu wa taala. Yang ada adalah taslim, ketundukan terhadap apa yang Allah informasikan, apa yang Allah kabarkan kepada kita melalui kitabnya. Jadi sekali lagi, para sahabat as-salaf as-salih, mereka telah memahami ayat ini bahwasanya Allah benar-benar akan datang dengan datang yang sifatnya hakiki, ya. Sehingga tidak ada ruang lagi bagi kita untuk berijtihad ya, dengan pemahaman kita sendiri. Karena pemahaman berdasarkan kaidah ini bersifat tauqifi. Pemahaman dalam bab ini bersifat tauqifi. Harus bersumber dari Alkitab dan As-Sunnah sesuai dengan apa yang dipahami oleh As-Salaf As-Salih. Maka berdasarkan kaidah ini kita bisa menilai kekeliruan orang-orang yang menafsirkan wajah Rabbuk dan Rabbmu datang. Mereka mengatakan yang datang bukan Allah, yang datang bukan Rabb, melainkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ini berarti memalingkan makna ayat tersebut dari makna zahir yang seharusnya tanpa ada indikasi yang kuat. Ya. Tanpa ada dalil atau indikasi yang kuat. Di sini kita mengatakan tidak ada satupun para sahabat salaf as-salih yang mengatakan waja'a rabbuk bermakna kelak akan datang pahala dari Rabbmu. Ya. Yang mereka fahami adalah Allah benar-benar akan datang di hadapan para hambanya, mengadili para hambanya di padang mahsyar kelak. Contoh berikutnya. Pada firman Allah Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Ar-Rahman, Zat yang Maha Penyayang, benar-benar berada, beristiwa di atas arasy-Nya. Banyak orang yang mengatakan istawa di sini bermakna istaula, menguasai. Jadi makna ayat ini kata mereka, Ar-Rahman Allah Subhanahu wa taala menguasai arasy. Ini berarti menyelewengkan makna ayat ini dari makna zahirnya tanpa ada dalil, tanpa ada qarinah yang kuat, tanpa ada indikasi yang kuat. Kita kembalikan kepada kaidah ini. Pemahaman yang bertentangan dalam bab al-asma wa sifat dengan pemahaman as-salaf as-salih itu, maka itu adalah pemahaman yang keliru. Apakah ada di antara as-salaf as-salih yang mengatakan istiwa dalam ayat ini bermakna istaula? Tidak ada. Maka dari kaidah ini kita bisa menimbang ya anggapan sebagian orang bahwasanya Allah tidak beristiwa di atas arsy. Ya, maksud ayat tersebut adalah Allah menguasai arsy. Kita bisa menimbang bahwasanya itu adalah pendapat yang batil, yang keliru berdasarkan kaidah ini. Demikian, semoga memberikan faedah yang berharga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tausiah Inspirasi Kolbu setiap hari hanya di 107 Pro 2 FM Tarakan.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
4: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital. RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo!

0: Info Pro 2 FM.
1: Teman Pro 2, saatnya kamu mendengarkan Info Pro 2 bersamaku Kartini, di mana kelompok pengawas global memperingatkan bahwa dunia kini berada di ambang kerusakan pandemi yang jauh lebih besar. Risiko pandemi global dilaporkan meningkat pesat, namun tidak diimbangi dengan investasi yang memadai oleh banyak negara. Dewan Pemantauan Kesiapsiagaan Global merilis laporan berjudul A World on the Edge, di mana laporan ini menyoroti kerentanan dunia terhadap wabah penyakit menular yang terus tumbuh secara frekuensi dan kerusakan. Upaya global nomor 2 dalam memperkuat sistem kesehatan seringkali terhambat oleh fragmentasi geopolitik serta berbagai gangguan ekologis yang terjadi. Dan kondisi ini diperburuk oleh penurunan bantuan pembangunan internasional yang mencapai titik terendah sejak tahun 2009 lalu.

Informasi berikutnya, di mana Kementerian Kebudayaan menargetkan posisi Country of Honor pada Festival Film Cannes 2028. Hal ini dilakukan sebagai upaya memperkuat eksistensi industri perfilman nasional di kancah global. Di mana teman Pradewa Fadlizon menyampaikan bahwa kehadiran delegasi Indonesia dalam festival tersebut mendapat respon positif dari dunia perfilman internasional, dan yang mengatakan sekitar 60 delegasi Indonesia dari sektor industri dan perfilman mengikuti berbagai agenda di Cannes. Menurutnya, keterlibatan tersebut menunjukkan semakin kuatnya posisi talenta muda Indonesia di industri film global.

0: Informasi terakhir teman Bradway, di mana regulasi tata kelola kecerdasan buatan atau artificial intelligence ditekankan harus dapat mengikat terhadap nilai dan juga etika pemanfaatannya. Hal itu disampaikan Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria, di mana Wamenkomdigi Nezar menyatakan dalam pemanfaatan AI, tantangan terbesarnya bukan lagi pada perkembangan teknologinya, namun ia menyatakan tantangan terbesarnya saat ini yaitu implementasi nilai dan juga etika yang terkandung di dalamnya. Bahwa etika dalam pemanfaatan AI tidak memiliki kekuatan interaktif, sehingga hal ini dikatakannya harus dapat didorong dengan regulasi yang kuat, dengan sanksi dan juga hukuman. Seperti dicontohkan Nezar, yaitu sejumlah perusahaan teknologi yang merekrut lulusan humaniora dan filsafat. Hal ini dijelaskannya teman Pradua untuk membantu mengevaluasi produk yang bersentuhan langsung dengan manusia yang dihasilkan oleh perusahaan tersebut. Dan di mana teman Pradua bahwa tidak semua perusahaan itu menganggap etika sebagai faktor penting yang harus dimitigasi. Akan tetapi, Wamenkomdigi menilai terdapat sejumlah perusahaan yang mulai menunjukkan kepeduliannya terhadap nilai dan etika dalam pemanfaatan AI. Teman Pradua, sekian info Pradua bersama ku Kartini, dan kita kembali ke acara pada berikutnya. Jadi buat kamu, stay tune terus ya di Pradua FM, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu, Pradua FM.
2: Pradua FM, teman terbaik kamu.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Pradua FM, teman terbaik kamu, teman Pradua, di mana Ketua Asosiasi Travel Agent Indonesia, Pauline Suherno, menilai tren travel atau perjalanan wisata masyarakat Indonesia itu belakangan ini tuh lebih memilih liburan dalam kelompok kecil, teman Pradua, seperti bersama keluarga, lintas generasi, atau multi-generation trip. So, siapa nih yang kalau liburan pengennya tuh yang keluarga inti aja gitu ya, biar lebih menikmati suasana family time-nya gitu, teman Pradua. Dan menurutnya teman Pradua, tren masyarakat yang berlibur lebih banyak dengan kelompok kecil, dengan teman-teman dekatnya atau dengan keluarganya. Sementara perjalanan dengan bus ya dalam jumlah besar saat ini lebih banyak dilakukan untuk kegiatan study tour atau perusahaan yang mengadakan perjalanan bagi karyawan dan juga distributor. Pauline mengatakan teman Pradua, untuk tren perjalanan bersama multi generasi sudah terjadi semenjak COVID ya, dan mereka butuh funding atau donaturnya didukung oleh orang tua yang sudah mapan secara finansial dalam membiayai trip atau perjalanannya. Dan hal ini banyak banget loh teman Pradua sekarang, bukan hanya di Indonesia aja, tapi juga terjadi di seluruh dunia. Sehingga tren ini itu di mana teman Pradua ya, perjalanan sekarang cenderung lebih santai karena harus menyesuaikan ritme masing-masing generasi.

Radu FM, teman terbaik kamu. Hai, selamat pagi teman Radu. Selamat beraktivitas kembali ya. Dan buat kamu yang baru memulai aktivitas kemarin pagi hari, semoga lancar ya sepanjang hari teman Radu. Dan bikin kamu juga merasa nyaman, happy ya. Dan juga berasa kayaknya semua urusan kamu tuh lancar gitu ya. Amin pokoknya teman Radu. Tapi ngomong-ngomong soal aktivitas ya, dimana di tiga negara, yaitu di Amerika Serikat, di Meksiko dan juga Kanada, lagi ada aktivitas bola ya, atau pertandingan Piala Dunia nih teman Pradua. Tentunya Piala Dunia tidak hanya menghadirkan pertandingan sepak bola kelas dunia aja, tapi juga tradisi unik ya dari para supporter. Dukungan meriah dari fans tentunya teman Pradua dari berbagai negara sering banget menjadi daya tarik tersendiri dalam setiap edisi turnamen FIFA World Cup. Dan di mana salah satu tradisi supporter paling ikonik banget itu datang dari pendukung Islandia lewat Viking Clap ya, atau tepuk Viking teman Pradua. Tentunya tradisi ini mulai mendunia banget loh saat Islandia tampil di Euro 2016 ya, dan kembali mencuri perhatian Piala Dunia di tahun 2018. So, teman berdua, Viking Clap dilakukan dengan tepuk tangan serempak sambil meneriakkan suara hu secara perlahan lalu semakin cepat. Dan tentunya tradisi ini tuh menciptakan suasana stadion yang benar-benar megah dan intimidatif bagi lawan. Selain Islandia, supporter Brazil juga tidak kalah ya. Hebohnya dikenal memiliki budaya dukungan yang khas banget teman berdua, di mana para pendukung Brazil identik dengan tabuhan drum dan juga irama samba yang meramaikan area stadion hingga fan zone teman Pradua. Jadi semua para supporter ya itu saling mengeluarkan tradisi mereka teman Pradua untuk menyambut Piala Dunia ya, dan mendukung jargon mereka juga pastinya. Suasana meriah ala karnaval membuat dukungan supporter Brazil selalu menjadi sorotan di Piala Dunia. Tidak sedikit penggemar sepak bola yang menilai atmosfer supporter ini teman Pradua sebagai salah satu yang paling meriah banget di dunia. Dan tradisi unik lainnya itu datang dari fenomena Mexican Wave ya, atau ombak penonton yang sering banget muncul nih di stadion Piala Dunia. Dan melansir dari National World teman Pradua, tradisi tentunya memulai dikenal luas saat Piala Dunia tahun 1986 ya di Meksiko. Jadi kayak benar-benar udah lama banget gitu. Dan di mana teman Pradua, Mexican Wave dilakukan dengan penonton berdiri dan mengangkat tangan secara bergantian hingga menciptakan efek seperti gelombang ya di tribun stadion. Mungkin kamu kalau misalnya udah pernah lihat ya, seperti itulah teman Pradua ya. Itu jujur li keren banget juga sih, kekompakan supporter itu benar-benar terlihat banget. Dan tradisi ini kemudian menjadi populer di berbagai ajang olahraga dunia lainnya.

0: Kakak, aku punya challenge untuk kakak. Kalau kakak bisa jawab, kakak bisa beli apapun yang kakak mau.
1: Boleh. Challenge apaan, Bang?
0: Oke, dalam hitungan 1 sampai dengan 5, sebut

FM, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pradue. Sebelum mulai aktivitas, jangan lupa untuk sarapan pagi ya, biar kamu tambah semangat. Dan kalau misalnya kamu tidak terlalu biasa pagi-pagi sarapan, ya udah yang ringan-ringan aja gitu, biar perut kamu juga tidak terlalu kosong gitu ya teman Pradue. Misalnya aja kamu mengonsumsi rebusan ubi ya teman Pradue, atau pisang, atau buah-buahan yang lain lah gitu teman Pradue. Nah, kalau ngomongin soal ubi jalar ya, atau ketela rambat teman Pradue, di mana buah atau makanan yang satu ini tuh dikenal kayak akan zat beta karotennya dan pigmen alami yang memberi warna oranye cerah, dan diubah tubuh menjadi vitamin A untuk menjaga kesehatan mata, memperkuat sistem kekebalan tubuh, dan merawat kesehatan kulit. Dan yang pastinya teman Pradue ya, satu ubi jalar ukuran sedang bahkan mampu memenuhi kebutuhan harian vitamin A kamu. Tapi lagi-lagi teman Pradue, di mana manfaat tersebut dapat lebih optimal tergantung cara pengolahan dan konsumsinya ya. So, para ahli gizi merekomendasikan metode merebus atau mengukus ubi jalar itu dibandingkan memanggang atau menggorengnya. Selain itu, ubi jalar sebaiknya dikonsumsi bersama sedikit lemak sehat agar penyerapan vitamin A-nya lebih maksimal lagi. Beta karoten termasuk nutrisi yang larut dalam lemak, sehingga tubuh itu bisa membutuhkan asupan lemak untuk membantu proses penyerapannya teman Pradue. Ahli gizi Dawn Jackson Blaettner, RGN CSSD mengatakan, untuk proses memasak tentunya membantu tubuh menyerap beta karoten lebih baik ya dibanding mengonsumsi ubi mentah teman Pradue. Dan menurut penelitian juga, metode ini ya, atau metode merebus dan mengukus, mampu mempertahankan lebih dari 80% kandungan beta karotennya asli pada ubi jalar teman Pradue. Jadi lebih dianjurkan untuk merebus atau mengukus ya teman Pradue, biar lebih sehat.

nggak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama. Itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.

Proto FM, teman terbaik kamu, teman berdua. Kita beralih ke informasi olahraga yuk. Di mana Oliver Rowland nyusul Nick De Vries yang menjadi juara pada Aprix Monaco 2026. Congratulations ya buat Oliver, karena pembalap Nissan ini finish terdepan, teman berdua, pada race 2 yang berlangsung di sirkuit de Monaco. Rowland memulai balapan dari posisi ke-8 ya, setelah sesi kualifikasi. Dan pemanfaatan attack mode yang epic banget tentunya membawa Rowland melesat ke barisan depan. Juara dunia Formula E musim lalu ya, tampil sabar banget di awal balapan. Dan ia tentunya memilih menghemat energi sambil menunggu peluang menyerang di lap akhir, teman peradua. Ini taktik yang kayaknya harus banget diikutin gak sih, teman peradua? Di awal kita boleh sedikit kayaknya sabar dulu ya, tapi pas sudah mau di garis finish kayaknya harus gercep banget gitu. Strategi ini baru berjalan, teman peradua, sempurna ketika Rowland mulai menyalip satu persatu rival di depannya, dan dimana pada akhirnya merebut pimpinan balapan mulai pada lap 23 ya, dan bertahan sampai finish. Tentunya kemenangan ini, teman peradua, menjadi yang pertama bagi Rowland ya pada musim Formula E 2025-2026. Yes, hasil ini juga menghidupkan kembali persaingannya dalam perebutan gelar juara musim kali ini. Sementara itu, Filip Drugovich ya meraih podium pertamanya di Formula E dengan finish kedua. Dan pembalap Andretti itu tampil impresif banget, teman peradua, pada balapan ke-10-nya sejak debut di Formula E pada Juni 2025.

0: Produa FM, teman terbaik kamu, teman Produa. Blood for Life merupakan grup hip hop rap asal Merauke yang beranggotakan Nyongker, Andrea Zwenkei, dan juga Trodia. Berkarya di industri musik, teman Produa, tentunya Blood for Life nggak jarang tampil ya dalam beberapa showcase dan juga gigs lokal Merauke serta beberapa kompetisi lokal lainnya. Berbicara kompetisi, Blood for Life juga merupakan salah satu peserta dari kompetisi seleksi dan juga kurasi program kegiatan Quick Win Inkubasi Kreatif di Merauke yang dilaksanakan oleh Kementerian Ekonomi Kreatif berkolaborasi dengan Air Mukim Party, yaitu Rap and Dance Competition Hip Hop. Untuk single proses sendiri, teman Pradua, itu di mana menjadi salah satu karya dari Blood for Life yang tampil dan terpilih untuk dibuatkan video klip serta dipublikasikan dalam digital streaming platform dengan tujuan agar dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat Indonesia, bahkan dunia, teman Pradua. So, proses mengajak para pendengar untuk menikmati segala proses dalam mengejar mimpi ya. Sukses nggak bisa dari mana aja, teman Pradua. Maka apapun yang dijalankan dan seberat apapun prosesnya, tetap dinikmati saja.
1: Hey, what's up, Lord? Hey, what's up, man? Kamu aja aku cerita. Kita guys duduk cerita lo ke apa? Sebenarnya saya pusing sekali. Saya mau ceritain.

0: aku udah beli paket pesta tahun baru lengkap. Ada konfeti, lampu disco portable, sama kembang api mini.
1: Dek, kembang api mini kamu itu cuma mini ukuran, tapi nggak mini resiko.
0: Ya elah, fun dikit kali kak. Tahun baru kan setahun sekali, kan lumayan buat jadi konten medsos.
1: Ya ampun dek, banyak saudara kita yang lagi kena bencana. Ada yang harus mengungsi, berjuang. Masa kamu mau joget-joget di kamera sambil lempar konfeti?
2: Iya ya kak, kalau aku upload yang meledak kayaknya bukan kembang api deh, tapi kolom komentar.
1: Nah iya, pas keadaan kayak gini, kita jangan berlebihan. Jangan sampai euforia menenggelamkan empati kamu. Rayain sederhana dan tunjukin kepedulian.
0: Siap kakakku.
3: Tahun baru bukan soal seberapa besar pesta kita, tapi seberapa besar hati kita untuk berbagi dengan sesama. Rayakan dengan bijak, kurangi euforia, perbesar empati.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Prodway FM, teman-teman terbaik kamu, teman Prodway. Kementerian Komunikasi dan Digital menilai dengan menerapkan sistem digital, penyaluran bantuan sosial itu bisa berjalan lebih transparan dan juga adil. Direktur Jenderal Teknologi Pemerintah Digital Kemkomdigi Mira Tayiba itu mengatakan, teman Prodway, selama ini data bansos masih belum terintegrasi sehingga memicu duplikasi penerimaan dan salah sasaran bantuan. Oleh karena itu, pemerintah memperkuat digitalisasi perlindungan sosial, teman Prodway, untuk bisa memastikan bansos lebih tepat sasaran, transparan, dan mudah diakses masyarakat. Pemerintah tentunya membangun sistem perlinsos ya digital berbasis digital public infrastructure dan di mana mengintegrasikan identitas digital, pertukaran data antar instansi dan juga pembayaran digital. Untuk verifikasi penerimaan dilakukan menggunakan biometrik wajah yang terhubung dengan data kependudukan dan catatan sipil. Melalui sistem ini tentunya masyarakat nantinya dapat mengecek ya teman Prodway maupun mengajukan bansos secara mandiri menggunakan NIK melalui portal resmi pemerintah. Dan tentunya sistem ini akan memverifikasi kelayakan penerima berdasarkan data lintas instansi seperti kepemilikan kendaraan, listrik rumah tangga, status aparatur sipil negara hingga kepersertaan BPJS ketenagakerjaan. So, teman Prodway, pemerintah juga menyiapkan mekanisme sanggah ya bagi warga yang merasa layak menerima bantuan namun belum terdaftar. Sebagai tahap awal, uji coba ini dilakukan di Kabupaten Banyuwangi dan mulai Juni 2026 nantinya itu akan diperluas ke 42 kabupaten dan juga kota dengan cakupan sekitar 36 juta jiwa.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Pro 2 FM.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kementerian Ekonomi Kreatif, Badan Ekonomi Kreatif melalui Direktorat Musik di Deputi Bidang Kreativitas Media itu memberi dukungan ya kepada band asal Samarinda yaitu Murpi Radio teman Pro 2 dengan memfasilitasi pembuatan video musik untuk lagu mereka yaitu graduation song. Dan dukungan ini tentunya merupakan bagian dari program akselerasi kreatif musik. Lagu Graduation Song Tuan Pre 2 sebenarnya dirilis pertama kali di tahun 2018. Dan kali ini lagu tersebut diangkat kembali dalam bentuk video musik berdurasi 5 menit lebih, membawa pesan tentang perjalanan, perjuangan, dan harapan seseorang ketika memasuki fase hidup yang baru.

apa nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu? Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
4: Follow our media sosial on Instagram @RRIPro2Tarakan.